0: 97 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh

dan manja dengan lagu adik saya Abes. Okey, ha, ni kalau ada warga Kelantan, orang Kelantan dengar pagi ni. Ha. Moga terhibur le, senyum sampai ke telinga kan. Ha, jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, yang baru nak bersarapan tu kan, selamat menjamu selera. Tak apa nampak dari sini. Ada yang tengah makan soto, lontong, goti canai, nasi lemak, sedapnya. Lepas tu apa tu ha? Roti kahwin. Ada cecah pula dengan kari kambing. Alahai, bila cakap pasal makanan ni kan, mulalah perut Dafan ni berkerak-keruk, kerak-keruk. Itulah, tak apalah nak macam mana kan. Kita kerja, tetap kena kerja. Tapi nanti kalau berhenti sekejap makan lah, perut tetap kena isi. Kalau tak isi, tak ada tenaga. Sama jugalah dengan anda di luar sana eh. Pagi-pagi ni kena sarapan. Kalau tak sarapan kan, nak bawa pula. Nak buat itu tak jadi. Nak buat ini tak jadi. Semua tak menjadi. Lepas tu perut masuk angin. Mulalah sakit kepala kan. Bila dah sakit sini, sakit situ. Satu hari ni jadi tak bersemangat lah. Tak ada tenaga. Apa yang penting? Sarapan. Okey, jangan lupa. Okey, Fan nak kongsi dengan anda. Ada yang tanya macam mana bacaan IPU pagi ni, DJ Faz. Di Melaka, setakat pukul 7 pagi tadi lah ya. Ini yang paling terbaru. Saya dapat kongsikan dengan anda daripada laman Sesawang. Okey, di Melaka, Alu Gajah, bacaan IPU 151. Bukit Rambai, 128. Bandaraya Melaka 152 masih lagi berada pada tahap tidak sihat ya untuk kualiti udara di negeri Melaka ni. Jadi kepada anda yang merancang nak buat aktiviti luar tu, pakailah pelitup muka ya. Jangan dibiarkan begitu saja, jangan ambil mudah mengenai jerebu ini. Okey. Di Negeri Sembilan pula nilai alhamdulillah banyak dah turunnya. Dengan kualiti udara ya, bacaan IPU 88 berada di tahap sederhana. Di Seremban pula 95, manakala di Port Dickson 96. Alhamdulillah banyak kurang ya. Okey, di Johor pula ada yang bertanya macam mana Johor, DJ Faz. Okey, untuk makluman anda, Johor ni agak tinggi jugalah. Lebih kurang sama macam Melaka. Seramat 163, Batu Pahat 152, Keluang 159, Larkin 179, masih tinggi lagi. Pasir Gudang 181, tinggi juga ni. Pengerang 161, Kota Tinggi 166, Tangkak 166. Jadi rata-rata di kawasan negeri Johor ini masih lagi berada pada tahap kualiti udaranya tidak sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kita, jaga diri baik-baik ya. Kalau boleh kurangkan sangatlah aktiviti di luar rumah ya. Cuti-cuti sekolah ni kan, bolehlah buat aktiviti dengan anak-anak di rumah sahaja. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan sama-sama dalam rancangan Mari Berpantun. Apa pembayangnya? Kejap lagi Fah Muat naik dekat media sosial. Jadi terus kan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Amar Haikal, lagu yang bertajuk Gila Bayang. Ada tak yang gila bayang? Gila bayang sebab apa tu? Pagi-pagi macam ni kan, kena ceria, senyum sampai telinga. Jangan gila bayang, takut nanti sedih. Untuk anda, Melaka FM.

0: Melati, mak awak dengan Mak Siti dah ada sampai.
1: Ha, elok sangatlah tu. Kita siap hidang makan, diorang pun sampai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wah, dah siap masak ke?
0: Baru siap Mak Siti. Jomlah makan. Kami masak semua menu sihat hari ni.
3: Ha, bagus dia tu. Tadi masa taklimat pemakanan sihat dekat klinik desa pun, memang misi tu minta kami jaga makan. Umur dah macam ni, kena makan yang sihat. Minyak, gula kena kurangkan.
1: Habis tadi dengar ceramah je ke? Tak ada buat pemeriksaan kesihatan sekali ke?
2: Hari ni datang dengar ceramah pemakanan sihat. Yang periksa tu dah buat awal. Tu yang nama naik kena dengar ceramah hari ni.
0: Oh, ni mesti sebab bacaan Mak Kia dan Mak Siti tak cantik kan?
3: Adalah teruk sangat bacaan tu. Kira orang cakap dah masuk borderline, kena pantau. Lagipun kerajaan dah sediakan pemeriksaan kesihatan. Himat nasihat percuma. Kita ikut je lah untuk kebaikan diri sendiri juga.
1: Ha, betul tu. Dengar tu, Mak. Sekarang makan dah kena jaga-jaga, Mak. Air manis sehari sekali je tau, Mak.
2: Ya, tahulah, Mak. Ini mana abah kamu ni, Melati?
1: Abah baru je keluar dengan Uncle Raju. Katanya nak pergi tukar IC baru kat JPN.
2: Oh.
1: Dah jolah, Mak. Mak Siti, kita makan dulu. Orang dengan Meiling masak special ini tau. Semua rebus-rebus je. Tak ada minyak pun.
3: Rajin betul budak berdua ni. Bagus orang perempuan ni. Tinggi mana pun belajar, kena pandai juga masak. Masuk ke dapur. Sekurang-kurangnya boleh masak untuk diri sendiri. Kalau asyik nak makan membeli je, lama-lama bosan juga. Duit pun cepat larut nanti.
2: Betul, Titi.
0: Baguslah Mak Siti ni. Untung awak Melati dapat mother in-law macam ni. Tak ada halang perempuan belajar tinggi-tinggi.
3: Alah, kenapa nak dihalang perempuan belajar tinggi-tinggi? Itu kan untuk masa depan orang perempuan juga. Kerajaan kita dah sediakan keistimewaan untuk orang perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Bila orang perempuan berpendidikan, generasi yang terlahir pun secara tak langsung jadi lebih berilmu.
1: Ha, betul tu. Ijat pun cakap dia tak halang pun orang nak sambung ambil master lepas kahwin nanti. Kahwin dan jadi suri rumah bukan penghalang nak belajar ke peringkat lebih tinggi lagi.
2: Itulah untungnya kita duduk di Malaysia ni. Semua bebas berusaha mencapai cita-cita. Selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Bukan hanya sistem kesihatan berada pada tahap terbaik, sistem pendidikan di Malaysia juga antara yang diiktiraf dunia.
0: Betul tu, Mak Kia. Ramai pelajar Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dalam pelbagai disiplin ilmu. Macam Julia Christina yang jadi pelajar terbaik Malaysia dan kedua terbaik dunia dalam ACCA.
1: Wah, hebatnya. Saya dulu kan Meiling, masa ambil akaun masa SPM pun dah pening dah kepala kan.
3: Itulah beruntungnya kita ni di Malaysia. Sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Semua orang ada akses nak dapatkan pendidikan.
1: Betul tu Mak Siti. Dekat Malaysia ni kan, ibu bapa yang gagal menghantar anak ke sekolah berdepan tindakan denda maksimum RM5,000 tau. Boleh penjara juga di bawah Akta Pendidikan 1996 serta Akta Kanak-kanak 2001 kerana pengabaian tanggungjawab pendidikan wajib untuk anak-anak.
0: Untungnya kita jadi rakyat Malaysia, negara amat dan makmur, bebas juga untuk usaha capai cita-cita.
2: Ya, Meiling. Semua ini kerana kita memilih kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

pantun kepada anda. Jadi anda boleh sambung pantun itu dengan cara hantarkan saja menerusi talian Wasabi kami, ataupun anda boleh hubungi Fans lah 28244772843377. Tapi sebelum itu, Fans nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM pada pada pagi ni. Terima kasih kerana meluangkan waktu ya. Antaranya kita nampak Kak Rosita Uji, Kak Zara, Sasu Saleh, Cik Azla Wahid, siapa lagi? Irwandi, siapa lagi tu? Dak Joker, Kak Asina Santan katanya tengah layan Melaka FM lah macam biasa sambil menyantan DJ Faz. Terima kasih Kak Sena Santan, jangan tak santan ya. Baiklah, ramai yang tertunggu-tunggu apa pembayaran pantun Dak Faz pagi ni. Memandangkan sekarang musim jerebu kan, apa kata jom kita buat pantun pasal jerebu ataupun tentang jaga kesihatan ni. Pantun yang pertama, dengar baik-baik ayahanda bonda, rakan-rakan pendengar. Pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu. Dah ada bubu ujungnya tu, senang lega nak sambung. Okey, sekali lagi ya, ni pembayang pantun yang pertama. Pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu. Alahai senangnya pantun dia. Sambung. Okey, pantun yang kedua pula. Dengar ni. Pantun yang kedua berbunyi, mari tuan memasang pelita. Alamak, dah macam gaya eh. Mari tuan memasang pelita, pasang pelita di tepi kotak. Pasang pelita tepi kotak, takut pula terbakar eh. Okey, sekali lagi pantunnya, mari tuan memasang pelita, pasang pelita di tepi kotak. Ni sekadar pembayang pantun tau. Jadi dah ada dua pembayang. Apa tunggu lagi? Marilah telefon 28244772843377. Nampak gayanya dah ada pemanggil yang pertama ni. Tapi kejap lagi baru kita akan bersama dengan anda. Kita layan dulu lagu daripada nyanyian Allahyarham Ali Mama, bersama dengan Abang Abun. Joget di manalah jodoh. Kalau tadi lagu jomblo happy cari jodoh, ni cari lagi.

0: Zahara.
1: Lam. Nak you.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, ya itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Marilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey,
0: ber? Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya? Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: dah ada mula yang pening kepala lah tu. Tak tahu nak pilih yang mana, kopi ataupun matcha pagi-pagi ni kan. Tapi saya pasti ramai yang lebih memilih kepada kopi. Sebab kopi ni pun ada banyak manfaatnya. Antaranya mengandungi antioksidan yang kuat, membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, juga membekalkan vitamin B1, B2, B3 dan juga B5 yang mana menyokong fungsi saraf dan juga metabolisme. Ramai yang pilih kopi, terutamanya ayah bonda kita, betul tak? Baiklah, 8.42 minit pagi, jom sama bantu bersama dengan Fuaz pada pagi ni. Kita dah ada pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di sana tu?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar, Pas?
0: Khabar baik. Ayah ni Jasli.
1: Dah lama dah pantun dah.
0: Itulah, dah sarapan ke belum?
1: Dah sarapan dah.
0: Siaplah.
1: Tapi setakat biskut dah 2 keping dah dulu.
0: Tak
1: sekarang
0: apa.
1: Dah lepas pantun kan pergi lah, keluar ke.
0: Baik-baik.
1: Tengah batu ada kedai tepi jalan tu. Minum lah.
0: Ayolah, kejap lah ya. Okey, nak sambung pantun ni, ada 2 pantun boleh ke?
1: Bersambung pantun tu.
0: Okey, Fah baca ya pantunnya. Pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu. Sambung.
1: Sekarang musim-musim jelebu. Duduklah di rumah, janganlah nak ke sana ke situ.
0: Sedap pantun ayah ni Jasli. Okey.
1: Satu lagi ni.
0: Fatuka tak, bukan pantun yang tadi. Tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang di kala senja.
1: Macam mana? Tak berjelas lah.
0: Tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang di kala senja.
1: Apa pertama tu?
0: Tanam tebu di tepi bukit. Ambil
1: jerbu, tentulah banyak timbul penyakit. Ujung dia apa ni?
0: Ambil sebatang di kala senja.
1: Baik-baik duduk, baik-baik kalau berjalan guna mentu, jaga-jaga.
0: Jaga-jaga.
1: Jerbu ni kan kadang banyak menyebabkan penyakit, terutama. Itu kan saya ceritalah. Hari Khamis tu saya pergi hospital dekat klinik kan. Ramai-ramai budak-budak student apa ni, tablik ni, apa ni kan, kodok ni datang gaduh sakit tekak.
0: Allahu Akbar.
1: 30 orang.
0: Ramai.
1: Masa saya datang peksa apa tu kan.
0: Yelah, betul.
1: Kesesian budak-budak lagi. Guru dia pun datang. Ustaz Sazah dia pun datang.
0: Ya betul ayah anda. Kenalah jaga diri baik-baik kan. Pakai pelitup muka.
1: Nak pergi ucapan boleh?
0: Ayah silakan.
1: Pertama Kak Zah pasal satu tu. Tuan Haji Abdul Kadir nak selepas Hajah Noor di Bukit Senggih tu.
0: Pertama
1: Pak Busu Syam. Pak Busu Syam Bukit Senggih tu kan. Haji Syam ni Bukit Tiatu tu dah muncul lah semula tu. Popok Riau tu. Juga buatnya Fadil daripada Kemasul, Zali di Pelik Selangor tu. Mak Andak di Kemak dan Pak Busu Yah di apa tu, di Jasin tu. Selamat pagi, selamat minum pagi, selamat hari Minggu.
0: Selalu
1: musim jerbu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia ayah anda Jasli kita. Itulah dakwah tiba-tiba tukar pantun yang kedua tu kan. Kejap lagi Fah bacakan semula. Tapi kita nak ucapkan selamat mendengar jugalah kepada semua kan. Bukan saja yang sedang memandu ketika ni. Ada yang mendengar di rumah. Ada juga yang mendengar di kedai-kedai, warung-warung ya. Antaranya warung makan kain kuning yang terletak di depan Pantai Puteri. Masya Allah. Terima kasih kepada pemilik warung makan kain kuning ya, dekat Pantai Puteri tu. Sebab layan Melaka FM. Masya Allah. Okey. Sebab apa tau, pengarah kita ada kat sana, Puan Benny, bersama dengan keluarga. Sedang bersarapan. Selamat minum pagi kepada Puan Pengarah kita. Ucapan kepada keluarga pula daripada Puan Pengarah. Katanya kepada family saya dari Kuala Lumpur, selamat datang ke Melaka. Ya, Alhamdulillah. Lepas ni boleh jalan ke sana ke sini pula. Tapi kena pakai pelitup muka lah kan. Almaklumlah sekarang musim jerebu. Makan kenyang-kenyang. Sebab orang Melaka kalau masak memang sedap-sedap. Betul tak bos? Sedap. Bos kalau masak sama petai pun sedap sangat tu. Orang Melaka FM ni sampai termimpi-mimpi pula kadang-kadang. Mana bos nak sama petai? Okeylah. Kejap lagi kita sambung lagi berpantun. Apa kata jom kita berdansa dengan sebuah lagu daripada nyanyian Wan. Abosanova. Hai Cik Abang. Melaka FM membesonakan.

0: Jawan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Melaka.

Ya, apa khabar kamu sayang di sana? Kita doakan baik-baik saja, jaga kesihatan. Okey, Fah nak baca kiriman pantun daripada Abes Muta. Pergi kedai membeli jamu, singgah sebentar di Pekan Jelebu. Setengah gila aku sayang kamu. Kamu aja buat-buat tak tahu. Alamak Tuhan. Nak buat macam mana kan? Okeylah, kita juga ada pantun daripada Mr. Joker. Katanya tengah layan Melaka FM ni, sambil-sambil tu jemur baju DJ Faz. Okeylah, ada dua pantun daripada Joker eh. Pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di Pekan Jelebu. Duduk bersantai, termangu-mangu, nak ku sambung pantun tapi tengah mati kutu. Tengah mati kutu pun boleh juga sambung tu. Okey, pantun kedua. Tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang di kala senja. Mengapa dapurku terbau hangit? Api dapur lupa nak tutup rupanya. Ai, masa apa tu Joker? Sampai terlupa-lupa. Okeylah, terima kasih. Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan ya berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama dengan kami tau. Mana lagi? Melaka FM le, radio nombor 1 orang Melaka.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara straight launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosion Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1:07.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan Dominic Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Mark FM mempersonakan.

Melaka FM mempersonakan hujung minggu di Melaka FM bertemankan saya DJ Faz, rama-rama terbang bebas di udara. Okey, 9.17 minit pagi pada waktu ni. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Ya, yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, hati-hati dengan pemanduan anda. Moga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, kita masih lagi bersama dalam ruangan Mari Berpantun. Ada dua pantun ataupun dua pembahayan pantun berikan kepada anda. Jadi hanya sambung sahaja. Macam mana caranya? Anda boleh hantar terus dekat nombor bilik hijau ataupun lah ni amai telefon dak fast 0628244772 284-3377. Baiklah, Fah nak baca pantun yang dihantar oleh saudara Moftah dari Shah Alam. Pantunnya berbunyi, pergi ke kedai membeli jamu, singgah di kedai pekan jelebu, rindu di hati lama tak bertemu, yang melahirkan itulah ibu. Lama tak bertemu dengan ibu ya. Mungkin duduknya jauh kan, ataupun ibu kita telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Nak ingatkan kepada anak-anak yang mungkin masih lagi mempunyai ibu dan ayah kan, telefon, jangan tak telefon. Mak dengan ayah kita tu rindu tau, dia menunggu-nunggu aja, bilalah anak aku ni ada masa nak telefon. Ya, jadi besar hati kalau anak-anak dapat menghubungi. Orang kata terubatlah rindu di hati ayahanda dan juga bonda. Okey, seterusnya, Sasu Saleh, pergi ke kedai beli jamu, singgah di kedai pekan jelebu, nampak Fazira ceria di konti tu, harap-harap sampai ke penghujung beradu. Ya betul, pukul 12 kan, takut terlelap aja ni ha. InsyaAllah doakan fasihat ya. Terima kasih kepada Sasu Saleh. Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada siapa gerangannya. Oh, Kak Senah kita yang sedang menyantan dekat kedai tu ha. Pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu, nak cari jodoh yang tampan selalu, sekali dapat yang ketiak kuat berbau. Alamak. Tak dapat lah dia nak nolong kan. Tapi itulah kalau orang kata dah jatuh cinta tu, apa sahaja yang datang kita tempuhi dengan tenang. Kan? Dan nama pun cinta. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Jadi yang bau-bau tu, layan aja lu. Alamak tuan, aduhai. Tak apalah, dia suka makan bawang. Kan macam mana? Kalau dah suka tu, cari-carilah ubat-ubat bagi wangi sikit. Jom kita layan daripada Faris Adam. Stay tune, stay tune untuk anda semua ya. Layan. Abang kata Kak Wadia, cinta itu buta kan? Iya, membutakan telinga, membutakan apa lagi, menghilangkan bau di hidung pun ada juga.

0: Daripada M. Syarif dan juga Zura dengan lagu Keindahan Pantai. Baru saja menceritakan bagi anda hujung minggu di Melaka FM. Baiklah, kita nak ingatkan kepada warga Melaka. Ini dia tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN Melaka, yang mana tarikh readnya telah pun sama-sama kita ketahui ya, iaitu 7 Oktober 2026, hari Rabu yang lepas. Okey, untuk hari penamaan calon 31 Oktober 2026 iaitu hari Sabtu, manakala hari mengundi awal adalah pada 10 November 2026 hari Selasa, dan ini dia hari mengundi iaitu pada 14 November 2026 hari Sabtu. Jadi kepada pengundi-pengundi luar tu, mungkin dah boleh rancang ya, waktu perjalanan, waktu cuti nak pulang ke kampung, demi menunaikan tanggungjawab kita kepada negeri dan juga negara tercinta ini. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan berpantun pada pagi ini ya. Nampaknya ramai yang menghantarnya. Kita ada Kak Ina Montel dari Selandau. Nota suara yang dihantarkan, dengar kejap apa kata Kak Ina. Silakan Kak Ina.
1: Assalamualaikum Diufas, ini Kak Ina Montel daripada Selandar Jasin, Melaka.
0: Ya.
1: Diufas, Kak Ina ada dua pantun. Dengarkan ya.
0: Ya, ya.
1: Dalam tebu di tepi bukit,
0: ya,
1: ambil sebatang dikala senja. Hidup ini selalu sakit, namun itulah jalan bahagia.
0: Ya, betul.
1: Yang kedua, pantun ini untuk Fas ya, dengar ya. DJ Fas ceria pagi ini, membawa rahmat kita semua. Musim cerebu bu melanda kini, jaga diri sesama kita. Baiklah, buat pendengar-pendengar setia

0: Buta sayang di kampung Bukit Senggi, penerisa Jaffa, ibu, mak wanita paling cantik di dunia.
1: Masya Allah.
0: Buat semua yang baru sampai ke negeri Melaka, negeri yang penuh bersejarah lagi indah, jangan lupa nanti cuba asam pedas Melaka tau. Baiklah, Jaffa, selamat bertugas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Ina punya pantun. Siap dengar ucapan, siap lagi ada pesanan. Seronok pula dah faham dengarnya tau. Mengasih Kak Ina. Kak Ina ni orang ataupun anak yang sangat baik tau. Sentiasa menjaga ibundanya. Okeylah, kita dah ada pemanggil di talian ni. Dari tadi berkelip-kelip. Siapa agaknya di sana? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana tu? Halo. Terputuslah sudah. Okey, seterusnya. Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, saya ayahanda. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat nampak dalam seminggu ni.
1: Alhamdulillah, seronok dapat dengar suara ayahanda tau.
2: Lama ayahanda tak dapat dipumpas ni.
1: Hari ni dapat.
2: Dipumpas dengan yang original pas begitu.
1: Oh iya ke?
2: Itu ayahanda jatuh tau.
1: Allahu akbar. Ada cerita hari tu. Pantun hari ni dua pantun ayahanda. Pantunnya yang berbunyi ya. Yang pertama tu, tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang di kala senja.
2: Tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang senja. Kalau daumu ni banyak penyakit. Jagalah waktu kita hidup yang senja ini.
1: Allahu akbar. Tak apa, kita doakan ayahanda kuat ya, sehat sentiasa.
2: Pantun ayahanda boleh?
1: Boleh. Apa pantunnya tu?
2: Pantun ni ni pas ya. Mengemelur bunga cempaka.
1: Yo.
2: Dalam guni tadi. Buah keledik di dalam guni. Saya ingatkan pada orang yang mengundi Melaka. Jangan lupa datang mengundi.
1: Ya, betul.
2: Lepas ya?
1: Ya, betul ayahanda. Jangan lupa balik mengundi.
2: Jangan lupa balik mengundi. Melaka kena bertanggungjawab.
1: Kan? Ya, betul baik. Terima kasih ayahanda. Jaga diri, jaga kesihatan tau.
2: Bagi lagu sedap-sedap
1: kepas. Ya, lagu sedap. Kita bagi pagi ni.
2: Bagus. Menaruh harapan je.
1: Okey, kejap-kejap ayahanda. Ya, baik. Okey, assalamualaikum.
2: Suami Ipan.
1: Ya, baik, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, Dafa ni dah susul lagu sedap pagi ni. Masih tak sedap lagi ke? Sebab kita menghargai karya-karya penggiat seni kita kan. Lagu yang dihasilkan semua sedap-sedap belaka. Jadi kita siarkan. Yang penting kena ceria pagi-pagi ni. Marilah kita layan lagu seterusnya daripada Bonnie M. Lagu khas untuk daddy-daddy di luar sana. Ibu dan bukan ibu dan ayah. Ayah-ayah kan. Daddy Cool khas untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

0: hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Mark FM. Mark
2: FM 102.3.

Ya, Melaka FM mempersahankan anda daripada Tan Sri SM Salih bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Itu dia sebuah lagu yang cukup menghiburkan kita di pagi hujung minggu ini dalam segmen Mari Berpantun. Jadi kepada anda yang nak berpantun bersama dengan Faz, anda boleh hubungi kami lah 06-282-4477-284-3377. Dan Faz nak maklumkan sekali lagi, jangan lupa malam ini untuk sama-sama kita saksikan kemuncak Bintang Piramli di TV2 bermula pukul 9 malam. Jadi untuk anda juga ya, yang ada ke lapangan sekarang, apa kata je lah, sehingga dekat live TikTok Melaka FM, sebab apa? DJSS, penerbit kita ada di sana. Beliau melaporkanlah keadaan semasa kan, mengenai dengan kemuncak Bintang Piramli. Dan insyaAllah kita juga akan bawakan kepada anda PR1s yang akan turut bersama-sama dengan kita dekat ataupun dalam live TikTok Melaka FM seketika nanti. Okay, jadi kita nak kongsikan juga dengan anda yang mana pengacara untuk kemuncak Bintang Piramli pada malam ini, seorang pelakon yang cukup hebat, tak lain tak bukan kita ada Nabila Huda bersama dengan gandingannya Tony Yusof, yang mana Nabila Huda ini ya, seringkali membawakan watak Puan Sri Saloma bersama dengan Tony Yusof kan, menerusi filem Saloma kan. Tony Yusof membawakan watak Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Okey, seterusnya jangan lupa kita ada persembahan artis jemputan juga menerusi kemuncak Bintang P. Ramli pada malam ni. Kita ada Amir Masdi, Aina Abdul dan juga Dani Hasbullah merupakan bintang ataupun pemenang Bintang P. Ramli pada tahun 2024. Ingat temu janji kita malam ini pukul 9 malam. Baiklah, kita nak teruskan. Puan nak baca pantun rakan-rakan pendengar kita yang hantar terus dekat nombor WhatsApp ni ha. Kita ada Cik Azri ataupun Abes Semuta. Pantunnya berbunyi, pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu. Saja nak bagi tahu, Melaka FM tetap di hatiku. Alah, comelnya pantun. Okey, satu lagi pantun ni. Tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang di kala senja, bawa kereta macam pelesit suka menyelit, bahayakan semua, bahaya kepada semua di jalan raya. Ya, betul. Kita nak ingatkan kepada pemandu-pemandu di luar sana kan. Lebih-lebih lagi ni musim jerebu, penglihatan kita tu agak terhad. Kalau boleh kita pandulah dengan penuh berhemah. Jangan suka selit sana, selit sini. Kadang-kadang sampai menyusahkan pengguna jalan raya yang lain tau. Okey, ingat tu. Ada banyak lagi lah kiriman pantun yang akan Fah bacakan seketika nanti. Jom kita berhibur bersama dengan sebuah lagu nyanyian daripada Ramlah Ram. Ini dia, Ketentuan. Khas untuk anda, Melaka FM mempersanakan.

0: On Like FM membersanakan anda daripada Kepulauan Wings. Itu dia lagu Biru Mata Hitamku. Baru saja menghiburkan anda dalam hujung minggu di Melaka FM. Tentunya dalam rancangan Mari Berpantun. Okeylah, Fah nak baca kiriman daripada Kak Wadiah Hati pula ni ha. Pantunnya berbunyi, pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu. Apa yang ada di dalam hatimu? Hati runsing kerana jerebu. Betul. Siapa tak runsing kan musim-musim jerebu ni? Macam-macam nak kena jaga kesihatan tu yang paling utama. Okey, kita ada kiriman daripada Mak Nak pula dari Kota Tinggi. Pergi ke kedai membeli jamu, singgah sebentar di pekan jelebu. Mari berpantun, sahabat bertemu, kita bersaing menambah ilmu. Masya Allah, betul. Arik pun ada pantunnya. Tanam tebu di tepi bukit, ambil sebatang di kala senja, awal jerebu membawa sakit, jangan dilupa pelitup muka. Baik, terima kasih Arik. Baiklah, selepas ni tepat pukul 10 pagi kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Terus setia bersama kami Melaka FM mempesanakan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersais melanda tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026, bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorang cadangan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengingat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlembagaan pecut dalam perlembagaan yang berlangsung di Litar Basah. Perlembagaan Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan perlembagaan Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan keliruan, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
2: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
1: Maksud peribahasa hari ini.
2: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
3: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
4: Contoh ayat peribahasa.
3: Rohayu berasa sangat gembira apabila impiannya untuk bergelar seorang guru sudah terlaksana. Ibarat, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
1: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bermusik selama 1 jam Melaka FM.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak dan

0: 6. Semuanya hanya di TV 2.
1: Anda boleh dengarkan siaran Maka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Maka FM secara dalam talian,
0: jangan lupa

0: Keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan anda. Baiklah, seperti mana yang Fah janjikan kepada pendengar-pendengar Melaka FM kan? Tiba-tiba pula dalam konti ni dah mula ada bau-bau laksa Sarawak, bau mi kolok, bau kek lapis pun ada. Sebab apa tahu, kita nak bersama dengan DJ SS yang berada di Sarawak ketika ini untuk kemuncak Bintang Piramli. Assalamualaikum DJ SS.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai DJ Fas, merindui SS tak?
1: Sudah semestinya. Dan saya lebih rindu dengan mi kolok lah. Macam mana tu?
2: Alamak, nanti SS bawakan mi kolok datang ke Melaka boleh eh?
1: Ya, saya tunggu. Jangan janji tengah janji. Okeylah, SS. Pastinya ada ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan cerita. PR Once pun ada dekat sebelah tu, betul ke?
2: Ya, dia ada je kat sebelah ni. SS rasa rasa macam teruja sangat. Apapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar setia Melaka FM. Berteman kat SS di Kuching Sarawak. Okey, malam ni pastinya semua peminat tanah air tak sabar untuk menyaksikan pentas Kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan saya nak kongsi sikit lafaz di mana 6 peserta daripada zon masing-masing bakal memperlihatkan kehebatan dalam menghayati dan juga mempersembahkan karya seni Allahyarham Tan Sri Piramli. Dan bagi wakil zon selatan sebenarnya Fas, kini pastinya mahu melihatlah sejauh mana persiapan dan juga keyakinan peserta kita untuk memberikan persembahan terbaiklah pada malam yang cukup istimewa malam ini. Jadi untuk berkongsi cerita dengan kita, saya bersama dengan finalis wakil zon selatan bersama dengan saudara PR One. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam kepada Melaka FM dan pendengar-pendengar semua.
2: Okey, apapun pertama kali SS nak ucapkan tahniah kerana berjaya melangkah ke pentas Kemuncak Bintang Piramli 2026 sebagai wakil zon selatan. Dan mungkin PR One boleh kongsikan sedikitlah perjalanan dari peringkat pertandingan awal sehinggalah berjaya ke finalis ni. Nak tahu jugalah.
3: Alhamdulillah, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang untuk sampai ke peringkat kemuncak ini. Perjalanan saya bermula daripada sesi uji bakat, kemudian melalui pertandingan peringkat zon sehinggalah berjaya dipilih sebagai wakil zon selatan Melaka daripada Melaka ke Melaka lah. Okey, sudah tentu bukan perjalanan yang mudah. Antara cabaran paling besar ialah bagaimana untuk membawakan karya Allah Tuan Sri Piramli dengan penghayatan yang baiklah. Kita semua tahu kan, beliau merupakan seorang seniman yang sangat hebat dan mempunyai identiti sendiri. Bagi saya, pertandingan ini banyak mengajar tentang disiplin lah, keyakinan dan tanggungjawab sebagai seorang seni. Saya tidak melihat pertandingan ini semata-mata untuk mengejar kemenangan, tetapi sebagai satu peluang untuk menimba pengalaman, mencari ilmu kan, memperbaikikan lagi kelemahan dan membawa karya seniman agung kita ke pentas yang lebih besar.
2: Okey, itu dia. Sepanjang 6 hari ini kan PR One kan berada di Sarawak. PR One bersama dengan peserta lain menjalani latihan raptai dan juga turut mengikuti lawatan sampingan yang dianjurkan oleh RTM Sarawak sendiri. Jadi nak tahu sikitlah pengalaman PR One sepanjang berada kat sini, adakah latihan berjalan dengan lancar dan juga pengalaman yang paling menarik lah PR One peroleh sepanjang berada di bumi kenyalang ni.
3: Alhamdulillah, sepanjang 6 hari berada di Sarawak ini memang banyak pengalaman yang sangat berharga saya dapatlah. Kami menjalani latihan dan raptai cukup padat dan untuk memastikan setiap persembahan berjalan dengan lancar. Walaupun ada kalanya penat, tapi penat tu kita tak hiraukanlah penat kan. Dan suasananya yang menyeronokkan kerana kami dapat berkongsi pengalaman dengan peserta-peserta daripada zon lain.
2: Ya, satu pengalaman yang sangat orang kata tak dapatlah di mana-mana.
3: Ya, betul.
2: Okey, untuk pentas kemuncak malam ni, beberapa jam saja lagi Ewan . Di mana peserta akan beraksi dalam dua segmen, iaitu persembahan solo dan juga persembahan trio. Jadi bagi segmen trio lah, PR1 akan bergandingan dengan Rol Azhar, wakil Zon Timur, serta artis wanita tempatan Sarawak, siapa tak kenal Azhi Mustafa, yang dikenali menulis lagu Pelamin Anganku Musnah dan juga Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi nak tanya PR1 sendiri lah, bagaimana persiapan untuk kedua segmen ni?
3: Untuk malam ini memang ada dua cabaran yang berbeza bagi saya, iaitu persembahan solo dan trio. Bagi persembahan solo, saya mahu menampilkan identiti saya sendirilah. Sebab saya, itu cabaran yang beratlah bagi saya kan. Untuk nak menyampaikan sketsa dan menyampaikan lagu secara solo lah.
2: Keserasian.
3: Itu satu cabaran. Dalam segmen Getaran Jiwa, saya akan mula-mula saya memang nak main piano, tapi tak apa, yang itu saya tak main lah piano sebab risikonya agak berat sikit lah. Dan manakala bagi persembahan trio bersama Rol Azhar dan Azhi Mustafa, cabarannya agak berbeza kerana kami perlu membina keserasian dari segi vokal, pergerakan dan lakonan kan, ekspresi yang dia punya, komunikasi bersama dengan Rol Azhar dan Azhi Mustafa. Dan kita ada juga daripada Saja Production punya team, iaitu yang memegang watak Haji Bakil untuk memainkan peranan di dalam trio ni.
2: Okey, seterusnya kita nak tahu jugalah PR1 kan, jadi untuk persembahan solo dan juga persembahan trio kan, lagu apa yang PR1 bawakan?
3: Okey, lagu untuk lagu solo saya, saya mengambil lagu di dalam filem Antara Dua Derajat. Tajuk dia Getaran Jiwa.
2: Boleh tak sikit kita nak belanja dia sikit. Kalau nak dengar full, kena tunggu malam ni. Saya ada langsung menerusi di TV2.

0: kan. Ah, cukup. Bagi sikit saja. Bagaimana yang nak dengar lagu? Ah, penuh kan? Suka Fazal.
1: Ya, suka.
0: Kita kadang terus macam ikut syoknya nak dengar habis kan? Nak dengar habis kena nantikan persembahan malam ni.
1: Betul.
0: Itu baru dengar lagu, orang kata lagu solo, persembahan solo. Bukan lagi dengar persembahan trio bersama dengan Azim Mustafa. Okey? Dan malam ni juga merupakan saat-saat yang dinanti-nantikan selepas berhari-hari menjalan hotel latihan dan juga rapai lah. Jadi pastinya ada rasa teruja, berdebar dan juga mungkin sedikit gementar. Jadi SS nak tahu, PR1 dah sedia ke sepenuhnya untuk naik ke pentas malam ni? Mungkin ada persediaan terakhir ke yang PR1 lakukan untuk nak jaga suara kan, menenangkan fikiran? Sebab beberapa hari ni SS tengok memang jadual agak penuh.
2: Untuk nak menjaga suara, okey. Sekarang kita bermasalah dengan gerbu kan. So kita kena jagalah kita punya kesihatan kita kan. Sama kali daripada asap-asap daripada stage tu kan. Mungkin kita kena minum air banyak. Elakkan makanan minyak ataupun ais. Saya dah beberapa hari tak makan ais.
0: Okay. Itu pantang jumpa ke memang kena pantang betul?
2: Kalau ikut tu, kalau pantang jumpa. Jumpa saja saya minum. Tapi kerana pertandingan ini saya stop kejap. Jangan makan lagi lah. Jangan minum air tu.
0: Jangan makan tak boleh. Tak ada tenaga.
2: Makan kena makan lah. Saya selalu suka makan ais batu tu kan. Kunyah. Tapi sekarang ni saya kena stop kejap.
0: Okey, boleh kawan dengan DJ Lia lah.
2: DJ Lia. DJ Lia pun. Nanti kita jumpa, kita makan ais batu ni.
0: Okey, mungkin untuk yang terakhir pastinya keluarga, sahabat dan juga penyokong di Zon Selatan tak sabar untuk menyaksikan aksi PR1 malam ni. Dan kita nak tahu apakah harapan PR1 untuk pentas kemuncak Bintang Piramli 2026. Dan sebelum kita mengakhiri temu bual bersama dengan PR1, mungkin sedikit pesanan lah PR1 buat semua yang sentiasa memberikan sokongan khususnya pendengar setia Melaka FM.
2: Harapan saya nak ucapkan terima kasih kepada tulang belakang saya, iaitu Nadia, isteri saya, wife saya.
0: Bukan Marisa.
2: Marisa diberi nama lah. Diberi nama. Ini banyak membantu, yang beri sokong kepada saya banyak-banyak. Dan tak juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Iwa yang datang daripada Singapura, sanggup support saya. Datang sini kan. Dan terutama kepada keluarga lah, sahabat. Keluarga saya, di ibu saya di kampung, dan kepada follower-follower, jangan lupa doakan saya dan tim saya untuk menjayakan membuat sembahan pada malam ini yang itulah.
0: Okey, baik, terima kasih PR1. Itu dia sedikit sebanyak untuk malam ini dan daripada perjalanan pertandingan latihan harapan hinggalah persiapan untuk dua segmen persembahan, pastinya banyak pengalaman berharga buat PR1 peroleh sepanjang berada di Sarawak ni. Dan apapun, kami khususnya di Melaka FM ini doakan semoga segala urusan PR1 dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, suara yang mantap dan juga ketenangan ketika membuat persembahan malam nanti. Okey, dan kepada anda semua peringkat setia Melaka FM, jangan lupa saksikan pentas kemuncak Bintang Piramli 2026 secara langsung menerusi RTM2 malam ini jam 9 malam dari Data Putra Unimas Kota Samaran Sarawak. Dan saya akhiri, terima kasih berteman KSS dan nantikan laporan seterusnya dari semasa ke semasa. Dan terus bersama dengan DJ Fas, terima kasih, jangan rindui saya di Sarawak.
1: Ya, tak sabar nak tunggu DJ SS balik dengan kemenangan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Tak tahulah SS Fas tak sabar jumpa SS ke tak sabar nak rasa mikolok ke
1: dua-dua.
0: Dua-dua. Okey, berdoakan kami. Okey,
1: baik, terima kasih SS. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia DJ SS yang berada di Kuching, Sarawak. sempena dengan kemuncak bintang P. Ramlee yang akan berlangsung pada malam ni pukul 9 malam. Jadi kepada anda ya, boleh tonton live di TV2 ataupun mungkin tak ada rumah lah malam ni kan. Anda boleh tonton juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semuanya percuma saja, okey? Baiklah, 11.24 minit pagi ketika ini. Kalau tadi P. Arwan dah maklumkan kepada kita bahawa beliau akan membawakan lagu Getaran Jiwa. Apa kata kita nak dapat vibe tu? Nak dapat getaran lagu yang bakal dipersembahkan pada malam ni. Jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Getaran Jiwa. Black FM mempesanakan.

0: Melati, Mak awak dengan Mak Siti dah ada sampai.
1: Ha, elok sangatlah tu. Kita siap hidang makan, diorang pun sampai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wah, dah siap masak ke?
0: Baru siap Mak Siti. Jomlah makan. Kami masak semua menu sihat hari ni.
3: Ha, bagus dia tu. Tadi masa taklimat pemakanan sihat dekat klinik desa pun, memang misi tu minta kami jaga makan. Umur dah macam ni, kena makan yang sihat. Minyak, gula kena kurangkan.
1: Habis tadi dengar ceramah je ke? Tak ada buat pemeriksaan kesihatan sekali ke?
2: Hari ni datang dengar ceramah pemakanan sihat. Yang periksa tu dah buat awal. Tu yang nama naik kena dengar ceramah hari ni.
0: Oh, ni mesti sebab bacaan Mak Kia dan Mak Siti tak cantik kan?
3: Tak ada lah, teruk sangat bacaan tu. Kira orang cakap dah masuk borderline, kena pantau. Lagipun kerajaan dah sediakan pemeriksaan kesihatan. Himat nasihat percuma. Kita ikut je lah untuk kebaikan diri sendiri juga.
1: Ha, betul tu. Dengar tu, Mak. Sekarang makan dah kena jaga-jaga, Mak. Air manis sehari sekali je tau, Mak.
2: Ya, yeah, tahulah, Mak. Eh, ini mana abah kamu ni, Melati?
1: Abah baru je keluar dengan Uncle Raju. Katanya nak pergi tukar IC baru kat JPN.
2: Oh.
1: Dah jolah, Mak. Mak Siti, kita makan dulu. Orang dengan Meiling masak special ini tau. Semua rebus-rebus je. Tak ada minyak pun.
3: Hai, rajin betul budak berdua ni. Bagus orang perempuan ni. Tinggi mana pun belajar, kena pandai juga masak. Masuk ke dapur. Sekurang-kurangnya boleh masak untuk diri sendiri. Kalau asyik nak makan membeli je, lama-lama bosan juga. Duit pun cepat larut nanti.
2: Betul, Titi.
0: Baguslah Mak Siti ni. Untung awak Melati dapat mother in-law macam ni. Tak ada halang perempuan belajar tinggi-tinggi.
3: Alah, kenapa nak dihalang perempuan belajar tinggi-tinggi? Itu kan untuk masa depan orang perempuan juga. Kerajaan kita dah sediakan keistimewaan untuk orang perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Bila orang perempuan berpendidikan, generasi yang terlahir pun secara tak langsung jadi lebih berilmu.
1: Ha, betul tu. Ijat pun cakap dia tak halang pun orang nak sambung ambil master lepas kahwin nanti. Kahwin dan jadi suri rumah bukan penghalang nak belajar ke peringkat lebih tinggi lagi.
2: Itulah untungnya kita duduk di Malaysia ni. Semua bebas berusaha mencapai cita-cita. Selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Bukan hanya sistem kesihatan berada pada tahap terbaik, sistem pendidikan di Malaysia juga antara yang diiktiraf dunia.
0: Betul tu, Mak Yah. Ramai pelajar Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dalam pelbagai disiplin ilmu, macam Julia Christina yang jadi

0: Malaysia, sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Semua orang ada akses nak dapatkan pendidikan.
1: Betul tu Mak Siti. Dekat Malaysia ni kan, ibu bapa yang gagal menghantar anak ke sekolah berdepan tindakan denda maksimum RM5,000 tau. Ha, boleh penjara juga di bawah Akta Pendidikan 1996 serta Akta Kanak-kanak 2001. Kerana pengabaian tanggungjawab pendidikan wajib untuk anak-anak.
2: Untungnya kita jadi rakyat Malaysia. Negara amat dan makmur. Bebas juga untuk usaha capai cita-cita.
3: Ya, Meling. Semua ini kerana kita memilih kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawa

Yang melakukan FM mempersonakan. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami 11.53 minit pagi ketika ini. Baik, untuk maklumat anda, sebentar tadi kalau yang sempat singgah di live TikTok Melaka FM, kita telah pun bersama-sama dengan DJ SS yang berada di Sarawak, ya, sempena dengan kemuncak Bintang P. Ramli 2026, juga bersama dengan PR Ones dan juga 5 finalis yang lain yang akan membuat persembahan pada malam ini. Bukan saja PR Ones mewakili zon selatan, kita juga ada dari zon tengah, utara, timur, Sabah dan juga Sarawak. Dan beruntung mereka yang masuk dekat live tadi dapat menyaksikan keenam-enam finalis ini menyanyikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tapi tak nyanyi penuh lah, sikit-sikit je kan. Dan apa yang boleh saya katakan, kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada malam ini akan berlangsung, pertandingannya akan cukup sengit lah. Itu yang boleh saya katakan. Jadi untuk anda ingin menyaksikan persembahan yang bakal mereka pamerkan, jangan lupa malam ini pukul 9 malam di TV2. Dan Nafa juga dah siarkan lagu-lagu permintaan anda sebentar tadi kan. Ada yang minta lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Juga lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi, lagu terharu baru, ya, lagu daripada nyanyian Allahyarham Salim, Bukan Aku Tak Cinta. Dan untuk lagu yang terakhir ini, Fah nak tunaikan permintaan daripada pendengar kita, iaitu Cik Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam. Katanya nak dengar lagu Aku Hanya Serangga daripada BPR, ditujukan kepada Pak Yem Serkam, Pak Tua dan juga isteri Cik Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir, Pak Wan Parit Jawa, Kak Zai, Abang Zai, Kak Nani Pelangai, Mama Nomi dan juga suami Mak Usuraja alias Mak Nap, Hafizah Zaidi dan semua otak-otak juga pendengar setia Melaka FM. Baik, kita akan dengarkan bersama. Dan nampaknya sampai di sini saja Fas temani anda untuk hari ini kan, hujung minggu di Melaka FM, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Mohon ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan Fas, ya, pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersuara-suara lagi pada hari Khamis nanti. Jaga diri, jaga kesihatan anda, itu yang paling penting, ya, di musim jerebu ini. Semoga kebahagiaan akan menjadi milik kita. Selepas ini DJ Ain akan menemani anda. Assalamualaikum semua. Jamata. Bye-bye.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

0: Tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana pula anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat berhujung minggu, selamat tengah hari. Dah pun pukul 12.14 minit tengah hari ketika ini. Dan pastinya anda berteman kenain untuk hujung minggu hari ini 11 Oktober 2026. Saya akan sambung tugasan untuk 6 jam berikutnya ini macam biasa sampai pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan segera saya DJ Faz yang telah pun menemani hujung minggu anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya terima kasih kepada seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih buat anda yang sedang mendengarkan menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda lah yang selalu mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okay, dan pastinya di jam ini macam biasa Ain akan sambung untuk segmen Lagu Ku Untukmu, yang mana anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain untuk tengah hari ini, insyaAllah sampai pukul 1 tengah hari nanti. Jadi untuk anda yang mungkin nak request lagu tengah hari ini, nak tujukan untuk orang yang tersayang ataupun nak tuju pada diri sendiri, anda boleh whatsappi Ain sahaja di talian 01 0806 1023.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

Ya, masa lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Dah pun pukul 12.40 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat berhujung minggu. Yang mana tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan juga mungkin ada antara kita tengah hari ini tengah mencari-cari nak makan mana dekat Melaka ni kan. Jangan risau, kita just boleh pilih je dekat Melaka ni terlalu banyak kedai. Lagi-lagi kalau pelancong kan yang datang ke Melaka ni. Sebabnya kalau Ain tengok dekat homestay pun ramai sebenarnya, penuh homestay minggu ni kan. Jadi apapun untuk anda yang mungkin tengah dengarkan juga di frekuensi 102.3 ketika ini, selamat datang ke negeri Melaka. Apapun jalan-jalan juga, jangan lupa untuk sentiasa jaga diri, perbanyakkan juga minum air masak, lagi-lagi di musim jerebu ni, okay? Dan kalau boleh kita pakai pelitup muka yang sesuai, iaitu N95. Apapun, I doakan semoga keselamatan kita senantiasa terjaga, okay? Alright, sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu yang ada dekat WhatsApp Bimbang KFM ni, Ain nak ingatkan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, jangan lupa malam ni janji temu kita . Kita ada kemuncak bintang P. Ramli pada malam ini pukul 9 malam. Jadi kita nak saksikan ada 6 finalis yang akan melontarkan suara yang lagu lunak dan juga merdu ni. Ada 6 finalis, antaranya P. Arwan, sewakil untuk Zon Selatan, wakil untuk negeri Melaka juga. Jadi untuk anda yang nak melihat ke-6 finalis kita pada malam ini, jangan lupa tonton sahaja di saluran TV2 ataupun boleh juga tonton di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga boleh tengok dan juga saksikan di platform media sosial rasmi Sarawak FM pukul 9 malam ini. Okey, jangan lupa janji temu kita. Okey, untuk jam ini, permintaan laguku untukmu.

Pembawa Pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: Yang terakhir sempat saya tunaikan untuk jam ini dalam lagu ku untukmu daripada Mega Suara Cinta. 12.59 tengah hari ketika ini kita nak menuju ke jam yang baru pukul 1 tengah hari. Dan pastinya terima kasih saya nak ucapkan untuk semua yang dah pun buat permintaan lagu. InsyaAllah ada masa nanti saya akan tunaikan lagi permintaan lagu anda. Okey, dan juga di jam ini saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1:01 tengah hari, Asar 4:14 petang, Maghrib 7:02 malam dan juga Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8:11 malam. Dan juga tepat pukul 1 ini, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.
1: Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program Warga Emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Terima Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Hari ini ramai orang akan bercerita tentang kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlegar di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada dirinya. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha' Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang mati. Nikmat kebebasan tidak dirasakan melainkan orang yang terpenjara, dan nikmat kebahagiaan tidak akan dirasakan melainkan apabila seseorang itu diberikan kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Di mana bumi ku pijak,
1: di situ langit ku junjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Ya, hai dan assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semuanya. 1.38 minit tengah hari ketika ini anda kembali lagi berteman kenai dekat sini, A to the I to the N. Sampai pukul 6 petang nanti insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang sedang mendengarkan Melaka FM ketika ini di 102.3 MHz. Ada satu je frekuensi Melaka FM tau. Dan juga untuk anda yang juga tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Macam mana tengah hari ni, weekend ni, okey ke tu? Hujung minggu kan, mestilah macam-macam aktiviti kita hari ni. Mungkin ada antara anda yang sekarang ni, daripada pagi tadi, sampai sekarang masih lagi dekat luar, keluar berjalan. Ada yang mungkin sekarang ni tengah dalam perjalanan, nak menuju ke mana-mana destinasi. Dan juga ada yang masih lagi setia dekat rumah tu. Santai kawan. Dan juga tu anda yang mungkin dia tengah bekerja macam hari sekarang ni, apa sahaja yang kita buat hari ni, nak berehat ke, nak jalan-jalan ke, tak salah pun. Hujung minggu ni buatlah apa yang kita suka, asalkan diri kita happy, okay? Dan lepas ni untuk anda yang tengah memandu, bawa kereta elok-elok tau, jangan laju-laju sangat. Tambah-tambah lagi kalau jalan tengah sesak, sabar je lah kan. Dekat Melaka ni memang kalau setiap minggu, hujung minggu memang keadaan jalan raya agak sibuk sedikit. Jadi mungkin ada antara anda yang mungkin tersekat dalam keadaan jalan raya yang sesak. Hati-hati dalam pemanduan anda, sentiasa fokus. Yang penting kalau nak tukar lorong, nak masuk mana-mana simpang, tolonglah bagi isyarat signal, okay? Sebab kita beli kenderaan ni ada signal sekali tau. Bukan kita kena bayar token baru boleh bagi signal tu. Okay, apa pun untuk anda, hati-hati dalam perjalanan. Kejap lagi anda akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik. Dan juga mungkin ada antara kita sekarang ni tengah nak mencari makan tengah hari kan, perut pun dah lapau ni kan. Jadi untuk anda, tak kisahlah nak makan apa pun, asalkan perut kita kenyang, yang penting baik juga untuk kesihatan kita. Sebabnya kalau bab nak pilih makanan ni, kadang-kadang susah juga. Lagi-lagi yang gegel, yang perempuan kan, susah nak fikir nak makan mana. Lalas kita fikir makan tempat biasa je lah kan. Dan juga untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan Ain ketika ini dekat rumah, selamat berehat. Hujung minggu ni kita kena pastikan juga tubuh badan kita dapat rehat yang secukupnya. Lagi-lagi bila kita dah seminggu bekerja, Sabtu Ahad lah waktu kita bercuti kan. Jadi apa saja yang anda nak buat, apa saja yang anda nak lakukan hari ini, di mana saja anda berada, semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan juga mungkin ada antara kita yang ada dekat luar sekarang ni, saya nak kongsikan juga ni, tahap indeks pencemar udara di Bandaraya Melaka, alhamdulillah hari ini mencatatkan IPU yang sederhana, iaitu pada tahap 96. Di Bukit Rambai direkodkan setakat pukul 1 tengah hari tadi berada pada tahap tidak sihat ni, 110, dan juga di Alur Gajah 153, baru saja dikemas kini pada pukul 1 tengah hari tadi . Dan juga untuk anda suka, saya nak ingatkan juga di musim jerebu ni, kalau boleh kita senantiasa jaga kesihatan kita. Kalau tak ada urusan penting dekat luar, sebaiknya kita kurangkan aktiviti dekat luar rumah lah. Terutamanya kita kena sentiasa peka juga deh untuk anak-anak kita, warga emas, ibu mengandung, dan juga untuk mereka yang mengalami masalah kesihatan yang serius. Okey, yang kedua, kalau kita terpaksa keluar, pakailah pelitup muka jenis yang boleh menapis partikel halus, iaitu N95. Sebabnya seperti mana yang dikongsikan oleh seorang doktor dekat media sosial juga, katanya kena pakai pelitup muka yang sesuai, iaitu N95. Sebabnya kalau pelitup muka yang biasa tu tak dapat menapis partikel halus jerebu. Jadi kalau boleh, kita boleh belilah face mask ataupun pelitup muka jenis N95 ni. Okay, dan kemudiannya yang ketiga, kita kena perbanyakkan juga minum air kosong supaya badan kita ni kekal terhidrat. Kalau anda bersenam setiap hari, mungkin boleh tukar aktiviti luar lah kepada senaman ringan dekat dalam rumah je, indoor lah buat sementara waktu ni. Sementara jerebu ni, kita kurangkan aktiviti dekat luar . Dan yang keempat, tutup tingkap dan juga pintu bila udara dekat luar ni tak sihat. kalau ada penghawa dingin ataupun penapis udara dekat rumah, gunakan dengan cara yang bersesuaian dan juga pastikan penapis udara dekat rumah kita tu sentiasa bersih. Dan kalau memandu, kalau boleh gunakanlah penghawa dingin, elakkan buka tingkap. Dan yang paling penting, pendengar sekalian, sentiasa semak bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU di kawasan masing-masing lah. Boleh semak je di Jabatan Alam Sekitar. Dan andai kata anda mengalami sesak nafas, sakit dada ataupun gejala yang semakin teruk disebabkan jerebu ni, jangan tunggu lama-lama untuk dapatkan rawatan, okey? Okey, jom tengah hari ini Ain hiburkan anda dengan lagu yang seterusnya daripada kumpulan Floor 88, Bukan Milikku, khas untuk anda, Melaka FM.

0: tips kekal sihat semasa jerbu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka.

0: terbaik.
1: Wahai bulan purnama, jadilah saksi rasa segera.
0: Syah, lagu-lagu yang trending.

radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Lagi. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 1.53 minit tengah hari ketika ini. Dan kejap lagi kita nak masuk ke jam yang baru. Macam biasa, pukul 2 nanti kita ada zone music tanpa henti. Aida susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda. Dan juga kita ada selingan seketika pukul 2.15 nanti untuk kapsul Kampung Seronok, Mutu Kesihatan dan Pendidikan Negara. Dan lepas tu kita akan sambung zone music sampailah pukul 3 petang nanti. Dan juga jam yang baru pukul 3 nanti. Hari ini kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini Ain akan bersama dengan tetamu istimewa iaitu Puan Mazlina Abdul Majid. Kita nak sembang-sembang dengan anda tentang busana batik. Jadi untuk anda yang free nanti boleh juga lepak dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM pukul 3 nanti. Dan juga pastinya anda boleh dengarkan di 102.3 MHz dan juga di RTM Click.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
2: jangan lupa

0: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
1: Maksud peribahasa hari ini.
0: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
1: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
2: Contoh ayat peribahasa.
1: Rohayu merasa sangat gembira apabila impiannya untuk bergelar seorang guru sudah terlaksana. Ibarat, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
3: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: Melati, mak awak dengan mak Siti dah ada sampai.
1: Ha, elok sangatlah tu. Kita siap hidang makan, diorang pun sampai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wah, dah siap masak ke?
0: Baru siap mak Siti. Jomlah makan. Kami masak semua menu sihat hari ni.
3: Ha, bagus dah tu. Tadi masa taklimat pemakanan sihat dekat klinik desa pun, memang misi tu minta kami jaga makan. Umur dah macam ni, kena makan yang sihat. Minyak, gula kena kurangkan.
1: Habis tadi dengar ceramah je ke? Tak ada buat pemeriksaan kesihatan sekali ke?
2: Hari ni datang dengar ceramah pemakanan sihat. Yang periksa tu dah buat awal. Tu yang nama naik kena dengar ceramah hari ni.
0: Oh, ni mesti sebab bacaan Mak Kia dan Mak Siti tak cantik kan?
3: Tak adalah teruk sangat bacaan tu. Kira orang cakap dah masuk borderline, kena pantau. Lagipun kerajaan dah sediakan pemeriksaan kesihatan. Himat nasihat percuma. Kita ikut je lah untuk kebaikan diri sendiri juga.
1: Ha, betul tu. Dengar tu, Mak. Sekarang makan dah kena jaga-jaga, Mak. Air manis sehari sekali je tau, Mak.
2: Ya, tahulah, Mak. Ini mana abah kamu ni, Melati?
1: Abah baru je keluar dengan Uncle Raju. Katanya nak pergi tukar IC baru kat JPN.
2: Oh.
1: Dah jolah, Mak. Mak Siti, kita makan dulu. Orang dengan mailing masak special ni tau. Semua rebus-rebus je. Tak ada minyak pun.
3: Rajin betul budak berdua ni. Bagus orang perempuan ni. Tinggi mana pun belajar, kena pandai juga masak. Masuk ke dapur. Sekurang-kurangnya boleh masak untuk diri sendiri. Kalau asyik nak makan membeli je, lama-lama bosan juga. Duit pun cepat larut nanti.
2: Betul, Titi.
0: Baguslah Mak Siti ni. Untung awak Melati dapat mother in-law macam ni. Tak ada halang perempuan belajar tinggi-tinggi.
3: Alah, kenapa nak dihalang perempuan belajar tinggi-tinggi? Itu kan untuk masa depan orang perempuan juga. Kerajaan kita dah sediakan keistimewaan untuk orang perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Bila orang perempuan berpendidikan, generasi yang terlahir pun secara tak langsung jadi lebih berilmu.
1: Ha, betul tu. Ijat pun cakap dia tak halang pun orang nak sambung ambil master lepas kahwin nanti. Kahwin dan jadi suri rumah bukan penghalang nak belajar ke peringkat lebih tinggi lagi.
2: Itulah untungnya kita duduk di Malaysia ni. Semua bebas berusaha mencapai cita-cita. Selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Bukan hanya sistem kesihatan berada pada tahap terbaik, sistem pendidikan di Malaysia juga antara yang diiktiraf dunia.
0: Betul tu, Mak Kia. Ramai pelajar Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dalam pelbagai disiplin ilmu. Macam Julia Christina yang jadi pelajar terbaik Malaysia dan kedua terbaik dunia dalam ACCA.
1: Wah, hebatnya. Saya dulu kan mailing, masa ambil akaun masa SPM pun dah pening dah kepala kan.
3: Itulah beruntungnya kita ni di Malaysia. Sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Semua orang ada akses nak dapatkan pendidikan.
1: Betul tu Mak Siti. Dekat Malaysia ni kan, ibu bapa yang gagal menghantar anak ke sekolah berdepan tindakan denda maksimum RM5,000 tau. Boleh penjara juga di bawah Akta Pendidikan 1996 serta Akta Kanak-kanak 2001 kerana pengabaian tanggungjawab pendidikan wajib untuk anak-anak.
0: Untungnya kita jadi rakyat Malaysia, negara amat dan makmur, bebas juga untuk usaha capai cita-cita.
2: Ya, Meling. Semua ini kerana kita memilih kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini diperlukan.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Kami menyiarkan lagu

0: Dunia.
1: Saya Dato M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka.
2: Di mana bumi putihnya, di situ langit kunjung-jung.
3: Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya
5: Radio RTM.
4: Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
6: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 3-5 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain dan juga bersama dengan tetamu istimewa bersama dengan Ain untuk petang ini. Seperti mana yang Ain kongsikan dengan anda tadi, hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Puan Mazlina Abdul Majid. Dan pasti hari ini topik perkongsian kita mengenai busana batik. Dan pasti untuk pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan kami di 102.3 ataupun di RTM Click. Dan juga pasti untuk anda yang nak melihat kami berdua, Ain dan juga tetamu istimewa kita iaitu Puan Mazlina, bolehlah terus ke live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM ketika ini. Okay, ni Kak Mazlina, ramai sebenarnya yang nak berkenalan dengan tetamu istimewa kita pada petang ni kan. Jadi mungkin Puan Mazlina boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita latar belakang Puan Mazlina sendiri. Silakan.
7: Okay, terima kasih DJ Ain. Waalaikumsalam dan terima kasih pada pihak RTM Melaka kerana menjemput akak. Akak bahasakan diri akak ya.
6: Boleh.
7: Jemput akak dah dalam program Silang Budaya pada petang ni.
6: Ya. Yeah.
7: Okey, sini akak kenalkan diri akak, Puan Mazlina binti Abdul Majid daripada Kampung Rim Jasin Melaka. Salah seorang pengusaha batik clay di Melaka lah.
6: Okey. Tadi ada juga yang tanya dekat komen TikTok ni kan. Memang Kak Mazlina ni asalnya orang Melaka lah.
7: Oh, berkahwin dengan orang Melaka. Orang Kampung Rim. Tapi dah 30 lebih duduk di Kampung Rim. Akhirnya dah jadi orang Rim lah tu.
6: Dah 30 tahun lebih tu. Lama dah tu. Asalnya orang mana ni Kak Mazlina?
7: Asalnya orang Pahang. Dilahirkan di Pahang, di Mentakat Pahang. Tapi kampung di Umbai, Melaka.
6: Ada orang Melaka tu. Jadi ada juga orang Pahang dekat sini. Antaranya Mokju Tok Leh pun orang Pahang juga. Orang Temeluh ni. Okay, dan jadi terjawab lah persoalan penonton-penonton kita atau viewers dekat TikTok ni. Kak Zia kata, oh orang Pahang asalnya. Tapi dah duduk dekat Melaka ni lama dah. 30 tahun dah lebih. Dan susu galuh Kak Mazlina ni pun asal daripada Umbai Melaka sebenarnya. Okay, jadi itu sedikit lah pengenalan ringkas bersama dengan Kak Mazlina, merupakan pengusaha batik. Dan kalau bercakap tentang batik ni, agak-agak dah lama tak Kak Mazlina usahakan batik ni?
7: Akak dah usahakan batik untuk batik clay ni sahaja daripada tahun 2022 lagi sehingga segini lah.
6: Okey, jadi sebelum kita nak tanya macam mana Kak Mazlina mencemburkan diri dalam pengusaha batik ni, nak tanya juga batik clay tu sebenarnya apa? Mungkin ramai pendengar kita yang tahu batik-batik saja kan. Jadi sebenarnya apa tu batik clay?
7: So, apa yang kita tahulah, batik ni sinonim dengan mengusaha batik di Pantai Timur. Betul tak? Jadi bila kata Melaka ada batik ke? Ramai-ramai jugalah yang bertanya macam tu kan. Bila akak pergi buka bus ke, pergi buat jualan ke, Melaka ada batik ke? Melaka ada batik ke?
6: Sebabnya kita selalu tahu batik kebanyakannya di Pantai Timur.
7: Di Pantai Timur.
6: Tetapi di Melaka sendiri ada jenis-jenis batiknya sendiri kan?
7: Betul. Okey, salah satunya lah, batik Tanah Liat ni Batik tanah liat ni apa yang kita tahu, dia adalah salah satu penghalang warna sebenarnya.
6: Okey.
7: Untuk menggantikan yang biasa kita dengar, penghalang warna untuk batik ni digunakan apa tu, lilin lah. Pakai lilin kan. Tapi ni inisiatif daripada Craft Tangan Malaysia. Kita pakai penghalang warna tu menggunakan tanah liat.
6: Okay.
7: Itu clay. Tanah liat lah.
6: Selalu kan kita tahu kita ada batik menggunakan lilin tu.
7: Yeah.
6: Oh, ini pun ada juga batik tanah liat. Yeah. Ataupun nama lainnya dipanggil sebagai batik clay.
7: Batik
6: lah.
7: Clay.
6: Okey. Lagi Kak Mazlina.
7: Itu clay tu kita gunakan untuk menjadi penghalang warna. Untuk menghasilkan motif pada kain. Kain putih. Melalui teknik pengecapan lah.
6: Oh, tapi caranya masih lagi sama lah. Macam mana kita guna lilin? Kalau guna tanah liat macam mana pula caranya, Kak?
7: Macam kalau lilin kita pakai blok ataupun canting. Tapi untuk tanah liat ni kita guna silk screen.
6: Oh.
7: Ataupun kita ada juga gunakan blok juga, tapi gunakan blok polimer lah. Tapi bila kata guna blok polimer ni, kita orang kata apa, modal kat situ lebih sikit lah. Sebab polimer ni mahal.
6: Modalnya kena lebih tinggi lah.
7: Modal dia lebih tinggi lah kat situ.
6: Okay, jadi itu sedikit lah pengenalan ataupun kita nak bezakan macam mana batik yang menggunakan lilin dan juga batik tanah liat ni lah. Tapi kedua-dua fungsinya masih lagi sama untuk menghalang
7: dia,
6: warna.
7: Fungsi dia sama juga untuk menghalang warna. Cuma dekat situ kita, kreativiti kita lah. Untuk mengapa untuk nak mengeluarkan satu-satu motif tu.
6: Okay.
7: Situ.
6: Jadi kalau nak ditanyakan, Kak Mazlina dah mula menceburkan diri dalam pengusahaan batik ni bermula tahun 2022.
7: Yep.
6: Jadi macam mana boleh Kak Mazlina ni berminat nak join batik ni sebenarnya?
7: Okey, sebelum ni akak adalah pengusaha soft toy.
6: Oh.
7: Bila kata soft toy, kita melalui Craft Tangan, kita kena pakai batik. Tapi untuk akak punya soft toy memang melalui memang pakai batik, tapi kita tak adalah pakai batik tu sama corak dengan baju.
6: Okay.
7: Nanti bila kata kita pegang soft toy, orang tu pegang baju, eh sama aku punya baju pakai soft toy kan. Jadi orang tu tak sedap lah. Jadi kita ada kita punya corak tersendirilah untuk soft toy tu. Jadi daripada pengalaman kat situ buat soft toy menggunakan batik. Tapi masa tu akak gunakan batik batik lilin lah.
6: Okay.
7: Batik lilin. Pada tahun perusahaan ini, perusahaan soft toy ini bermula daripada 2018 lagi.
6: Okay.
7: Dah lama, 2018. Tapi apabila inisiatif daripada Craft Tangan Melaka mencari usahawan ataupun komuniti untuk buat batik clay, akak terpanggil kat situ. Disebabkan akak ni minat dengan seni. Minat pada seni, minat pada batik ni. Apa kata akak cuba? Walaupun batik tu bukannya batik daripada lilin, tapi batik ini apa orang kata, batik daripada clay itu sendiri.
6: Batik tanah liat ni lah kan.
7: Yeah.
6: Dan kalau nak dikatakan waktu tu bermula minatnya bila Craft Tangan apa ni orang kata mempromosikan kepada akak sendirilah mengenai batik clay ni kan. Jadi adakah sebelum itu memang Kak Mazlina di dah mahir lah dalam soft toy ni.
7: Yep.
6: Tapi kalau dalam batik lilin pun dah mahir jugalah waktu tu.
7: Batik lilin tak ada mahir sangat. Cuma kita biasa belajar sikit-sikit je lah. Ini panas ni pakai lilin kan. Kita ni dah berumur. Jadi apa salah kita cuba. Kita cuba untuk pakai clay ni. Daripada situlah akak terpanggil. Akak cakap okay, daripada aku beli batik lilin ni dengan orang lain, apa kata kita inovasikan dia pakai batik clay. Alhamdulillah sampai sekarang soft toy akak pun memang ada lagi. Kita gunakan batik clay seperti yang itu dekat
6: kuantik
7: ATM ada satu seko.
6: Okey, jadi itulah sebesar sedikit mengenai pengenalan ringkas lah mengenai apa ni batik clay ni sebenarnya kan, sejak bila Kak Mazina ni mencubukan diri sebenarnya dah lama dah. Kalau nak ikutkan 2018 dah mula berjinak-jinak dalam dunia batik ni sebenarnya, tapi dia lebih ke arah soft toys. Dan sekarang ni 2022 barulah betul-betul Kak Mazina mencubukan diri dalam batik clay ataupun batik tanah liat. Okey, selepas ini kita akan berkongsi lagi dengan anda. I nak tanya juga ni dengan Kak Mazina, apa perbezaannya batik lilin dan juga batik tanah liat ni, yang mana lebih susah dan sebagainya. Jadi kita stay tune dulu, kita nak berehat seketika dengan sebuah lagu daripada Ramlah Ram Maharaja. Hasutan anda, Silang Budaya, Melaka FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Yang mana dalam segmen Silang Budaya kali ini, kita nak bersembang dengan anda tentang satu warisan yang cukup dekat di hati kita semua. Khasnya rakyat Malaysia lah, iaitu busana batik. Batik ni bukan sekadar pakaian, tapi ada keunikan dari segi corak, warna dan juga dari segi seni pembuatannya. Dan yang paling menarik, batik ni juga boleh dipakai oleh pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang budaya. Jadi untuk petang ini, kita kembali lagi bertemankan Ain dan juga tetamu istimewa pada petang ini, iaitu Kak Mazlina ataupun nama penuhnya Mazlina Abdul Majid. Okey, tadi kita berhenti dekat mana Kak Mazlina kan? Kita nak sembang-sembang tentang batik lilin dan juga batik clay ni kan? Ada yang tanya apa sebenarnya perbezaan yang paling ketara. Yang paling ketara semestinya lah lilin, kita pakai lilin. Kalau tanah liat, kita pakai tanah liat kan?
3: Ya, betul.
2: Tapi kalau nak membezakan je kan, bagi Kak Mazlina sendiri sebagai pengusaha batik, agak-agak yang mana satu paling susah nak dilakukan dalam pembuatan batik ni?
3: Kalau ikutkan bagi akak, dua-dua tu susah. Tapi kalau kita dah ada pengalaman, dah ada ilmu, insyaAllah benda tu boleh jadi senang.
2: Ya, betul. Okey. Jadi kalau Kak Mazlina, kalau nak buat contohlah macam ada tempahan dan sebagainya, biasanya dia kepada batik tanah liat lah kan?
3: Semestinya lah.
2: Ada tak orang request macam, boleh tak nak pakai lilin?
3: Tak boleh, sebab kita memang pakai
2: tanah liat. Kalau dari segi ketahanan macam mana Kak Mazlina?
3: Ketahanan tu... bohong kat sini kalau kita kata benda tu tak luntur. Semua batik akan luntur, kecuali kalau printed lah. Printed memang tak luntur. Kalau lilin pun boleh luntur juga. Tapi cara penjagaan dia kena betul lah. Contoh macam batik lilin ni, clay ni, penjagaan dia tak ada rumit sangat. Cuma kita pakai batik ni pun bukan kata kita nak pergi ladang kan.
2: Yelah, kita pakai dalam acara-acara tertentu.
3: Ya, betul. Jadi cara penjagaan dia, kita just kalau ada kotor mana-mana tu, kita gosok-gosok sikit. Lepas tu kita just rendam dia dengan soflan ke apa. Bilas, idai. Tapi jangan direct pada matahari lah. Apa-apa benda pun kalau direct dengan matahari memang luntur lah kan. Betul.
2: Jadi ketahanan itu berkurang dekat situ lah kan.
3: Dekat situ.
2: Dan juga kalau macam dari segi cara penjagaan juga, kalau kita sental macam mana kak? Ke gosok pakai tangan je?
3: Sental, gosok dengan tangan je lah. Jangan sental kan.
2: Kalau kotoran tu degil lah, kita pakai berus pula. Jadi kat situ pun boleh jadi luntur juga kan.
3: Betul-betul.
2: Okey, jadi itu sebenarnya lah mengenai ketahanan. Tak kisah batik clay ataupun batik lilin, kedua-duanya sememangnya tahan. Tapi dia bergantung kepada
3: cara penjagaan.
2: Okey, dan nak tanya jugalah dengan Kak Mazlina kan, kenapa Kak Mazlina rasa yang batik ni sangat istimewa?
3: Oh, batik ni dia istimewa sebab apa? Dia bukan sekadar kain yang bercorak je kan. Dia juga melambangkan identiti lah. Identiti, kreativiti orang yang membuatnya. Dan dia salah satu warisan budaya kita jugalah. Benda ni kan.
2: Jadi kalau kita cakap juga tentang keistimewaan batik ni, khasnya di Malaysia, kita setiap negeri ada batik yang tersendiri. Kalau batik dekat Melaka, macam mana ceritanya Kak Mazlina?
3: Batik di Melaka ni special dia. Kita pakai, sudah semestinya kita pakai corak daripada motif Melaka itu sendiri. Iaitu yang kata yang famous, yang ni adalah bunga kesidang. Salah satu kita punya bunga
2: lambang
3: negeri Melaka. cucuk sanggul.
2: Wow.
3: Semestinya lah cucuk sanggul. Dulu kan suka pakai cucuk sanggul. Lagi-lagi orang Melaka ni. Okay, cucuk sanggul. Atap pokok, atap apa, rumah Melaka. Daun membuang Melaka tu sendiri. Itu salah satulah kita punya apa, identiti kita sendiri, identiti Melaka.
2: Yeah,
3: itu yang special dia.
2: Jadi kalau macam Kak Mazina kan, kalau ada orang order baju ataupun Kak Mazina sendiri menghasilkan baju-baju batik ni, kebanyakannya identiti apa yang Kak Mazina serlahkan, ataupun ada kreativiti yang tersendiri yang Kak Mazina serlahkan dalam batik ni?
3: Salah satunya semestinya lah kita apa, promosikan kita punya identiti Melaka itu sendiri. Tapi kadang kita punya customer ni berbeza-beza. Ada nak yang orang kata apa, yang corak yang menyelam. Ada nak yang daripada tak nak nampak sangat bunga Melaka lah, tapi ada bunga Melaka. Biasa kalau macam tu kita kena tengok juga customer kita tu dalam lingkungan macam mana. Kadang lingkungan yang dah otak-otak ini dia kata tak apalah, boleh lah macam mana pun. Tapi macam macam belia lah. Kebanyakan macam belia ni dia nak nak juga identiti Melaka tu sendiri. Tapi dengan gaya hidup, kata gaya hidup moden.
2: Sekarang kan kita macam-macam fashion kan. Dan baru-baru ni ada juga berlangsung satu event kan, kereta api sarung tu kan. Kita banyak mengenakan busana-busana klasik dan juga tradisi kita sendiri. Dan kalau kita tengok penggunaan batik di yang mereka pakai pun macam-macam fashion.
3: Betul-betul.
2: Tapi masih lagi mengekalkan nilai. Tradisi batik tu sendiri kan. Okay. Jadi itu mengenai orang kata batik yang dihasilkan oleh Kak Mazina sendirilah kan. Dan kalau dari segi pemilihan warna dan juga kain, apakah kain yang digunakan untuk batik Tanah Liat, adakah sama juga dengan batik-batik yang lain dan macam mana?
3: Kalau ikutkan batik ni, batik clay ni, dia kain dia lebih kurang sama dengan batik lilin kita pakai. Cuma batik clay ni ada juga yang kain yang kita tak boleh buat. Tak boleh masuk dia punya warna dia tu, dia punya corak tu tak naik. Jadi kebanyakannya daripada kain cotton lah. Sekarang untuk pengeluaran yang sekarang kita banyak pakai pada apa ni, cotton satin dengan cotton silk.
2: Jadi Kak Mazina juga ada bawa beberapa contoh kain ada. Kan? Mungkin boleh tunjukkan juga dengan penonton kita dekat TikTok atau dekat Bilik Biru ni. Ada macam-macam warna.
3: Salah satu ni yang akak pakai ni lah.
2: Yang Kak Mazina pakai ni ialah baju kurung moden.
3: Baju kurung moden.
2: Okey.
3: Jadi kita ada corak macam ni. Kalau kita nampak, tapi kalau ikutkan dekat apa monitor ni, kita tak berapa nampak sangat. Dalam tu ada corak cucuk sanggul sebenarnya. Ada corak cucuk sanggul. Ini kita ambil corak contemporary lah. Kita joinkan dia.
2: Okey, ada
3: untuk
2: macam-macam
3: nampak moden kat situ.
2: Okey, yang lagi dua tu dia macam ada flora-flora gitu ke?
3: Yang nombor dua ni pun sama. Dia ada corak, kalau nampak di sini ada corak kesidang dengan roda
2: kereta lembu.
3: Kereta lembu.
2: Okey, menarik. Dan yang lagi satu tu Kak Mazina?
3: Yang lagi satu ni pun yang ini bunga kesidang dicampur dengan daun buah Melaka.
2: Pokok Melaka. Dari segi kita tengok pelbagai corak yang dihasilkan daripada identiti negeri Melaka tersendiri, ada juga dikenakan gaya-gaya yang moden lah, corak-corak contemporary dan sebagainya kan. Jadi itu kita bercakap tentang jenis-jenis batik yang dihasilkan oleh Kak Mazina sendirilah. Jadi kalau dari segi cabarannya kan, nak menghasilkan batik clay ataupun Tanah Liat ni, cabarannya selain daripada kita kena pilih kain yang betul, bak kata Kak Mazina tadi cotton satin
3: dengan cotton silk. Kalau ikutkan kain tu mahal lah sikit kan.
2: Dari segi modal memang pembuatan batik ni memang mahal sedikit lah.
3: Mahal lah sikit.
2: Sebabnya cara pembuatan pun memang mencabar,
3: yeah,
2: dan
3: betul
2: sebagainya kan. Jadi mungkin Kak Mazlina boleh kongsikan dengan pendengar kita dari pembuatan A sampai lah Z. Selalunya Kak Mazlina sebagai pengusaha mula-mula nak kena buat apa dulu sampailah dah siap batik tu. Silakan.
3: Cabaran dia kan, cabaran ni untuk mengeluarkan produk clay ni, batik clay ni, sebenarnya memang banyak cabaran dia. Salah satunya kualiti lah. Kualiti, kalau ikutkan daripada proses dia yang pertama, kita mula untuk mencetak tu, kita gunakan clay. Clay tu pun kita kena tengok juga clay dia tu macam sebenarnya bahan mentah clay ni kita ambil daripada Perak. Apa ni yang clay yang untuk buat labu sayung tu. Jadi benda tu kadang datang berserta dengan orang kata apa, benda asing kat dalam
2: ada dia, kekotoran lah dalam tanah liat tu.
3: Jadi kita tak boleh nak terus cetak dekat kain. Jadi benda tu kita kena tapis dulu bagi dapat macam tepung tu.
2: Maksudnya dia dalam bentuk serbuk lah kan.
3: Benda tu datang daripada bentuk serbuk. Lepas tu bila kata kita nak cetak, kita ada bahan-bahan yang lain kita campurkan seperti CMC apa semua tu. Kita akan blendkan dia bagi dia halus. Dah halus tu baru boleh kita cetakkan dekat kain.
2: Nak hilangkan benda asing lagi.
3: Nak memblendkan lagi tu.
2: Bukan kata masak-masak je kita blend
3: Bukan nak buat kuih je nak blend. Kita nak buat benda ni pun kita kena blend.
2: Ya, betul. Jadi itulah orang kata proses yang pertama.
3: Itu proses yang pertama. Proses yang kedua pula kita akan buang pula dia punya, untuk membasuh lah, mewarna. Proses mewarna. Proses mewarna ni pula, yelah kita ni semua kalau nak ikutkan clay rim legacy ni semuanya otai-otai. Daripada dia punya ni ibu tunggal, yang apa, ibu-ibu yang tak ada pekerjaan tu semua datang. Tapi itulah yang saya cakap kan, akak cakapkan tadi, mewarna ni memerlukan kekuatan sikit. Fizikalnya. Kenapa? Sebab apa, kita akan celup benda tu, celup kain yang dah di clay kan, dah dicetak, kita akan celupkan dia dekat neptol. Lepas tu kita angkat dia, kita celup pula dekat warna. Lepas tu kita angkat, dah ada timbul warnanya, kita kena buang pula clay tu, tanah liat tu.
2: Banyak proses dia dan juga memerlukan kekuatan fizikal lah. Mental dan fizikal juga sebenarnya. Nak menghasilkan batik ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang mudah. Banyak stepnya. Sebenarnya kalau kita langgar step, tak jadi batik tu.
3: Tak jadi. Kalau ada masuk kat clay je, masuk dekat neptol je, tak masuk kat colour, tak ada naik dia punya colour. Neptol tu penting lah untuk batik clay ni. Pewarnaan batik clay ni.
2: Dari segi bahan mentah semua memang mudah didapati lah. Pernah tak kalau Kak Mazlina buat, alamak, clay-nya tak sampai lagi dan sebagainya. Pernah tak?
3: Pernah juga. Pernah jugalah macam tu. Tapi kita kena ada plan B lah. Jika kata benda tu dah tak ada tu, tiba-tiba kita memang kita ada rekod benda tu. Tapi kita order-order tak sampai-sampai. Jadi kita kena ada inisiatif lain lah, telefon lah, kraft tangan ke, ada balance ke apa. Macam tu lah.
2: Jadi tadi proses mewarna je, dah celup dan naik warna. Lepas tu apa lagi proses yang seterusnya Kak Mazlina?
3: Itu prosesnya kita apa, bersihkan tanah liat yang ada dekat kain tu. Bila kata sudah dapat, dah dapat dia punya corak seperti ni ke apa ke, okey, kita akan rebus juga dia. Kita akan rebus, kita akan letakkan soda ash sikit. Lepas tu kita akan rendam dia lagi dengan apa, satu macam sabun, macam soflan ke, pewangi tu kita akan rendam dulu juga dengan tu. Lepas tu baru kita kata bilas dan hidai.
2: Kemudian siaplah dia.
3: Siap. Tapi belum tentu lagi jadi kalau dah kata dah siap tu. Itu satu cabaran juga.
2: Kenapa boleh kata macam tu Kak Mazlina? Sebab tadi kita dah cok, dah siap dah kan. Jadi bila kita nak sindai, nak tunggu dia kering tu, macam mana kita nak tahu, tak jadi.
3: Kadang-kadang itulah kita kena pastikan benda tu ada kualiti dia lah. Kadang kita chop, chop tak nampak, clear dia tak tak berapa lekat dekat kain.
2: Terputus-putus ke apa ke kan?
3: Bila kata kita colorkan dia, baru kita nampak benda tu. Oh alah, ini macam ni, kenapa macam ni?
2: Kat situ dah makan kos juga kan?
3: Ya, dah makan kos.
2: Ada kata tak jadi, apa yang Kak Mas nak buat dengan kain yang tak jadi tu?
3: Tapi inisiatif kita cantikkan dia lagi. Okay. Kita cetakkan lagi bagi dia cantik lagi.
2: Maksudnya kita boleh buat semula lah benda
3: kita
2: tu.
3: Kita boleh buat semula.
2: Kita perbaiki semula lah kan. Ha, jadi dekat TikTok ni tadi ada yang tanya. Daripada Kak Aji dari Pokok Sunda Kedah ni. Jauh Kak Mazina. Katanya proses nak siap satu-satu batik tu selalunya

0: mewarna lagi dalam 1 jam 2 jam macam tu. Kita tengok pada panjang kain tu berapa meter.
1: Okey. Jadi dia bergantung kepada panjang kain, corak yang kita buat dan sebagainya. Itu semua memakan kata memainkan peranan jugalah. Macam mana nak siap berapa lama, kalau boleh orang kata 1 ke 2 jam dah siap dah lah. Tapi dia bergantung kepada apa yang Kak Masinah kongsikan tadi. Okey, jadi Kak Masinah, selepas ni kita nak beri seketika dan kita nak sembang tentang batik clay rim ni. Macam mana asal usulnya batik clay rim ni? Jadi kita kongsi dengan anda. Apa pun, kita nak layan sebuah lagu daripada Nur Sheila Amin, Rambu Rambah. Hasnata anda, Silang Budaya Radio RTM.

0: vară bertăm soare.
1: Pisinilă, udaie băsilang, cerită de cumsi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM. Bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik,

0: dikumpulkan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3.39 dan bilik petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dan juga bersama dengan tetamu istimewa kita pada petang ini, iaitu Puan Mazlina Abdul Majid, ataupun nama mestinya Kak Mazlina petang ini.
2: Panggil Kak Ina pun boleh.
0: Kak Ina ada TikTok guys, kot-kot lah orang Melaka nak order baju batik kan. Boleh lah cari Kak Ina kita ni, Ina Majid tadi.
2: Ina Majid 72.
0: Okey, apa pun, untuk pendengar setia Melaka FM yang mendengarkan pada petang ini, terima kasih banyak. Yang mana pada petang ini, pastinya kita dah bersama-sama dengan anda pelbagai perkongsian tadi mengenai batik clay ataupun batik tanah liat ni lah. Dan tadi kita nak sambung ni, Kak Ina, Kak Masina, kita nak sembang dengan pendengar kita mengenai batik clay rim. Ada kena-mengena dengan rim dekat Jasin ke macam mana?
2: Dan nama pun rim tu, dia kena-mengena lah dengan kampung rim.
0: Okey, jadi macam ni alkisahnya, terciptanya batik clay rim ni.
2: Batik clay rim ni, okey. Sejarahnya bermula daripada tahun 2022 melalui program PPKK, iaitu Program Pembangunan Craft Community. Itu anjuran daripada Craft Tangan Malaysia, Craft Tangan Melaka. Jadi daripada itulah tertubuhnya satu komuniti batik clay rim di Kampung Rim. Jadi dalam masa tu kita tak tahulah nak letak apa nama apa kita punya produk tu. Kita tak tahu nak letak apa kita punya company tu.
0: Terfikir-fikir nak letak nama apa.
2: Lama kita ada satu tim lah. Tim kita pun orang kata berbincang-bincang, borak-borak-borak. Okey. Senang bubuh Kampung Rim. Kan, batik Kampung Rim. Okey, batik Kampung Rim boleh juga. Tapi bila kata macam tak, orang kata tak glamour sangat lah batik Kampung Rim tu kan.
0: Okay, banyak-banyak sangat macam tu lah.
2: Jadi kita letak je lah clay rim legacy. Clay rim legacy. Maksudnya orang kata insyaAllah lah, disebabkan kami ni semua totai, kami berharap sebenarnya, berharap komuniti yang ada dekat Kampung Rim akan, orang kata kalau tak ada anak-anak akak, pekerja-pekerja akak akan mewarisi lah benda tu, ataupun anak-anak Kampung Rim sendiri.
0: Jadi itulah sejarah muasalnya, asal nama batik clay rim ni. Jadi terjawab juga lah soalan ada juga yang tanya tadi, apa tu clay rim? Jadi clay batik rim, tanah liat rim lah. Rim tu diambil sebenarnya dengan nama Kampung Rim di Jasin lah pastinya kan.
2: InsyaAllah sekarang orang dah kenal lah kat mana rim tu. Sebab dulu tak tahu rim kat mana, rim kat mana ya. Walaupun dekat dengan Pekan Jasin, tak sampai 5 minit sampai Pekan Jasin, tapi orang tak kenal, tak tahu kat mana rim tu.
0: Lagipun sekarang ni Melaka dah mendunia. Setiap dun pun kita dah memang memang kita tahu.
2: Alhamdulillah kat situ kan,
0: setiap nama tempatnya kan. Jadi rim ni ialah satu nama tempat lah di Jasin pastinya. Jadi itulah tercetusnya nama batik clay rim ni yang diberikan idea-idea daripada otak-otak lah, daripada Kak Mazina cerita tadi tu,
2: otak-otak kamu rim.
0: Okay, dan Ain nak tanya juga macam mana tercetusnya usaha batik clay rim ni. Daripada nama tadi dah dipilih macam-macam nama, kemudian kekal kepada batik clay rim. Jadi usaha-usaha untuk meneruskan lagi batik clay rim ni.
2: Okay, semestinya setiap pengusaha ataupun setiap apa benda yang kita usaha tu ada dia punya cabaran dia. Daripada start daripada 2022 tu sehingga kini, cabaran dia tu memang banyak. Tapi kita pastikan lah cabaran tu kualitinya, orang kata memenuhi kehendak pelanggan. Kualitinya yang seperti akak cakap tadi, melalui proses-proses dia tu, antara cabaran-cabaran semasa prosesnya tu macam mana kan. Jadi kita kena kata sentiasa ada kualiti lah kat situ, dan memenuhi kehendak pelanggan, dan mampu bersaing di pasaran.
0: Yeah.
2: Sebab apa yang kita tahu sekarang memang kalau setakat batik ni di mana-mana pun ada.
0: Mm-mm.
2: Bukan kata di pantai timur, sekarang kat Melaka pun dah ada.
0: Yeah.
2: Setiap negeri dah ada dah batik dia sendiri.
0: Mm-mm.
2: Jadi antara persaingan dekat situ lah. Jadi satu lagi daripada tahun 2022 tu juga, kami sebenarnya satu komuniti daripada komuniti PPKK itu sendiri, kami bermula dalam 20 lebih orang, 25 orang. Mencebur masa tu ni lah ada terlibat dengan PPKK tu. Tapi bila kata fasa 3 dah habis, kita start daripada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 benda tu, program tu. Tapi bila kata lepas dia fasa 3, ramailah yang mengundurkan diri. Jadi undur diri seorang-seorang disebabkan masing-masing ada tugas hakiki yang lain.
0: Betul.
2: Jadi akak ni kumpul lah kawan-kawan yang terdekat ni, yang mana ibu-ibu tunggal yang kata yang boleh keluar. Nak tak kita join, kita buat ni sampai benda ni jadilah. Yang tu kami dulu bermodalkan apa yang lebihan daripada kraft tangan beri.
0: Okey.
2: Apa yang lebihan daripada kraft tangan beri, contohnya clay tu sendiri ada tinggal berapa, separuh guni. Jadi yang colour tu pun tinggal sikit lagi, kita buat je. Kain pun kraft tangan ada bagi bantuan kain, tapi tak banyak lah kan. Tapi kita buat daripada situ kita kumpulkan sikit-sikit modal. Memang tak ada bantuan lain lagi daripada agensi-agensi lain, sebab kita tak minta kan masa tu. Jadi kita gunakan apa yang ada tu untuk kita rolling balik modal.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah sampai sekarang lah.
0: Bermula tahun 2022
2: tadi. Dengan memodalkan apa yang ada kraft tangan bagi tu. Yang lebihan daripada kursus yang kita ni lah.
0: Sampai ke hari ini
2: kan? Alhamdulillah masa tahun 2022 tu juga, selepas yang kita cakap, yang akak cakap kita pakai modal kita tu, dalam tahun yang lepas kami ada mendapatlah satu dana. Itu hasil daripada Jabatan Menteri. Kita dapat bantuan daripada Sejati Madani. Kita dapat Sejati Madani sebanyak RM100,000. Alhamdulillah. Itu sokongan daripada JPKK Kampung Rim. Dia tengok kita buat okey, jalan kan. Jadi benda tu boleh dipercayai. Sebab ada produk.
0: Produk dihasilkan pun baik kan.
2: Produk yang dihasilkan masa tu pun kita memang ada customer, ada permintaan masa tu kan. Jadi kita memerlukanlah benda tu. Jadi akak buatlah satu kertas paperwork. Ajukan kepada JPKK Kampung Rim. Alhamdulillah daripada pihak UPEN sendiri, kita dapatlah bantuan Sejati Madani tu.
0: Alhamdulillah. Dengan bantuan kerajaan dapat membantu juga ni pengusaha-pengusaha. Khasnya pengusaha tradisional lah. Macam Kak Mazina sendiri pengusaha batik kan. Di batik ni kita perlu kekalkan tradisi kita kan, sebagai rakyat Malaysia khasnya. Dan pasti itu antara usaha-usaha lah yang diteruskan oleh Kak Mazina and the team penduduk Kampung Rim ni untuk menghasilkan batik clay rim. Dan pastinya sekarang ni 2026 dah Kak Mazina. Kita nak masuk ke tahun yang baru tak lama lagi kan. Jadi kita ni setiap tahun kita akan beralih kepada satu teknologi ataupun satu fashion yang mengikut kehendak pelanggan dan sebagainya kan. Jadi itu pun antara usaha juga kan. Daripada Kak Mazina sendiri juga. Jadi untuk batik dan fashion moden ni, agak-agak apa idea-idea yang mungkin Kak Mazina akan teruskan usaha untuk memperbaiki dan menambah baik batik clay rim ni?
2: Selain daripada corak-corak yang kita adakan, kita campur juga dengan corak tradisional. Corak yang kata sinonim dengan negeri Melaka, sebab kita tak nak kalau batik clay Kampung Rim ni, batik clay rim legacy ni, kalau boleh dia nak identiti dia sendiri. Jadi kami tak nak tinggalkanlah identiti negeri Melaka itu. Jadi kita modernkan dia dengan corak yang orang kata boleh diterima oleh semua lapisan. Semua lapisan masyarakat.
0: Dan semua lapisan umur juga, yeah, kan?
2: Ya, semua lapisan umur. Antara produk yang kita sekarang keluarkan, contohnya macam cardigan.
0: Wow, cardigan batik eh?
2: Ya, cardigan batik. Salah satunya, seluar palazzo.
0: Mm-hmm. Dia memang trending. Ya, seluar palazzo tu.
2: Jadi, mak-mak pun boleh pakai.
0: Betul.
2: Kalau yang cardigan tu mungkin terhad dah bagi orang macam apa, orang yang... kerja ofis lah, senang cakap kerja ofis kerja ni, tapi sebenarnya benda tu, cardigan tu umum sebenarnya.
0: Yelah,
2: lagi-lagi kalau kita yang perempuan ni kan, nampaklah nak pakai ni sarung je lah.
0: Betul.
2: Okay, cardigan. Yang lain macam biasa, baju kemeja panjang lengan panjang dan baju kemeja lengan pendek lah.
0: Jadi ianya tidak tertumpu kepada desain baju kurung ataupun kemeja lelaki ataupun perempuan saja, tapi dah dipelbagaikan. Mengikut orang kata teknologi dan aliran zaman kita lah kan. Jadi macam Kak Mazlina cerita tadi, batik Clarim ni menghasilkan cardigan batik, bukan biasa-biasa. Kita ada palazzo juga, dan ada macam-macam lagi lah orang kata jenis-jenis batik clay yang dihasilkan oleh Kak Mazlina dan juga tim lah. Okay, dan pastinya Kak Mazlina, sekarang ni dah pukul 3.50 minit petang. Kita dah berada di penghujung juga segmen ni. Mungkin I nak tanya jugalah, agaknya siapa sasaran pelanggan batik clay ni? Tadi Kak Mazlina ada sentuh jugalah pelbagai lapisan umur, kan? Setakat ni golongan-golongan muda dah mula order tak dekat clay rim ni?
2: Oh, alhamdulillah. Kami pun ada juga customer daripada belia-belia ni. Dia nak dia order jenis jenis lah, cakap Kak, saya nak warna macam ini, saya nak corak macam ini, bagi terang-terang sikit. Saya nak macam tu dia. Alhamdulillah, insyaAllah boleh kita boleh buat lah.
0: Jadi golongan muda kan biasanya suka warna-warna yang kontra, corak-corak yang orang kata lebih modern kan. Apa pun, kita masih lagi nak mengekalkan kita punya identiti Melaka tu sendiri.
2: Tetap kita kekalkan identiti Melaka tu sendiri.
0: Okey, dan I nak tanya juga tentang peranan community lah. Mungkin Kak Mazlina boleh kongsikan peranan community dalam nak menghasilkan batik dan juga nak mengekalkan batik kita sendiri. Silakan.
2: Okey. Akak percayalah, dekat sini craft batik kedai ni dia ada potensi dia. Potensi dia melalui peluang lah, peluang ekonomi kalau kita uruskan dengan baik perusahaan ini.
0: Betul.
2: InsyaAllah. Lepas tu melalui aktiviti pengeluaran produk, community ni dia dapat lah, dapat orang kata impact baru ataupun dapat kemahiran baru, faham proses dia semua. Dalam proses untuk, bukan kata pengeluaran, untuk pemasaran juga, insyaAllah. Jadi mana community-community yang tak ada kerja tu boleh datang lah.
0: Dan sebenarnya bila pengusaha-pengusaha seperti Kak Mazlina sendiri, adanya pengusaha seperti ini sebenarnya banyak juga membuka peluang pekerjaan kepada mereka di luar sana. Jadi itulah yang dikatakan sebagai peranan community. Dan juga ada pelbagai sebenarnya bantuan kerajaan, kata Kak Mazlina sendiri, kita ada Sejati Madani yang turut membantu memberikan peranan yang penting jugalah kepada kita, khasnya masyarakat ni, supaya kita dapat menceburkan diri dalam pelbagai bidang yang ada, antaranya bidang batik sendirilah kan.
2: Betul.
0: Okey, jadi sebagai yang terakhir ni, mungkin Kak Mazlina boleh kongsikan dengan kita apa harapan Kak Mazlina sendiri, khasnya untuk batik clay rim. Silakan.
2: Okey, harapan lah untuk yang last ni, untuk yang minit-minit yang terakhir ni.
0: Ya,
2: harapan dia memang banyak lah. Harapan dia kata apa, berharap seni batik ini terus dihargai dan menjadi pilihan pilihan masyarakat, termasuk golongan muda yang tadi tu kata belia kan. Akak jugalah berharap batik clay Tanah Liat Kampung Rim akan dikenalilah lebih meluas dan membuka lebih banyak peluang lah, peluang kepada peluang pekerjaan kepada komuniti setempat.
0: Ya. Yeah.
2: InsyaAllah. Lepas tu satu lagi akak dapat lihat lah warisan kita bukan sebagai sesuatu yang hanya perlu dikenang.
0: Betul.
2: Dan perlu dipandang. Tetapi sesuatu yang boleh terus berkembang, diinovasikan dan menjana manfaat kepada masyarakat setempat.
0: Ya, itulah harapan tertinggi daripada Kak Mazina sendiri, pengusaha batik Clay Rim ni. Dan pasti kalau kita sentuh mengenai batik di negeri Melaka ni, ada beberapa lagi pengusaha yang lain. Ya, jadi kita ni sebagai rakyat ataupun sebagai masyarakat, kita support batik dari negara kita sendiri.
2: Ya, batik tempatan.
0: Betul, batik tempatan. Kalau nak ikutkan yang dekat negara lain pun ada juga batik. Tapi ya, kita ni hasil di Malaysia, wajar contohnya macam golongan belia, kita kena lebih orang kata mempelajari batik-batik tempatan yang ada. Kadang-kadang kita macam termasuk saya sendiri lah, kadang-kadang kita susah nak membezakan batik tempatan. Betul. Dan juga batik di luar negara sana kan. Jadi betul, mungkin kita kena lebih perbanyakkan, menambahkan ilmu kita untuk mengenali lagi batik tempatan. Dan semestinya kita kena support produk lokal kita kan.
2: Pilihlah batik bukan hanya kerana coraknya.
0: Ya. Yeah.
2: Bukan kerana cantiknya, tapi juga kerana nilai seni dia. Nilai seni, kreativiti dan usaha yang terkandung di dalamnya. Macam betul, makcik-makcik yang apa dekat bengkel batik Clay buat.
0: Okey, jadi ini Kak Mazina sebagai yang terakhirlah, pesanan untuk kepada mereka yang mendengarnya pada petang ni. Pesanan yang mungkin Kak Mazina boleh kongsikan dengan kita, kat mana nak dapatkan batik Clay Rim dan sebagainya.
2: Silakan. Saya katalah, batik bukan sekadar busana. Batik ialah warisan, identiti dan kebanggaan kita bersama.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau ke Melaka, jangan lupa kenali seni batik tanah liat dari Kampung Rim, Jasin. Mana lagi?
0: Melaka.
2: Terima kasih ATM Melaka kerana memberi ruang kepada akak untuk berkongsi cerita pada hari ini.
0: Terima kasih juga lah untuk Kak Mazina sebab sudi bersama dengan Melaka FM dan juga pendengar Melaka FM pada petang ni. Kita dah bersembang dah tentang pengusaha batik, dan mungkin ada antara kita yang baru saja mengenali, oh, dekat Melaka ni ada juga batik yang lain, iaitu batik Clay Rim ataupun batik tanah liat rim lah. Jadi kalau orang Melaka sendiri dan juga untuk orang Melaka yang mungkin kebetulan tengah-tengah radio ni nak cari pula batik, datang kebetulan di negeri Melaka bercuti, nak dapatkan batik negeri Melaka ni, mungkin boleh cari Kak Mazina.
2: Boleh datang ke bengkel kami juga. Wish je bengkel batik Clay Rim, InsyaAllah sampai.
0: Boleh lah bertemu dengan Kak Mazina juga. Tim lah dekat sana.
2: Atau boleh hubungi akak nombor 012-37-33-442.
0: Okey, terima kasih banyak Kak Mazina sekali lagi. Semoga seni warisan ini dapat terus berkembang lah dan juga mendapat tempat dalam hati masyarakat kita sendiri, khususnya generasi muda. InsyaAllah Kak Mazina, kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Terima kasih DJ.
0: Okey, itu kita dah pun kita dah bersama dengan Kak Mazina. Jadi sebagai yang terakhir ni juga, Aina sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 11 Oktober bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seketika nanti azan asar akan berkumandang tepat pukul 4:14 petang, dan juga sekitar pukul 4:30 kita akan dengarkan berita Melaka FM. Kemudian di jam yang baru nanti, sekitar pukul 4:45, kita ada ulangan kapsul motivasi Joyna Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
3: Alunan lagu-lagu nasional.

0: Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga. Disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita ni jadi subur, dan di dalamnya Allah Ta'ala mencampakkan kepada kita ni taufik dan hidayah.
1: Sekarang 4.14 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku, tahukah kalian bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kepada mereka yang suka bergurau senda dengan keterlaluan, apatah lagi dalam hal urusan agama Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia yang mengatakan suatu perkataan boleh menyebabkan kemurkaan Allah, sedang ia menganggap hal yang remeh. Kerana disebabkan hal itu, dia akan terperosok di neraka Jahannam. Hati-hati saudara.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM.

Payuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, ramai yang ucapkan terima kasih sebab dapat berkongsi berkenaan dengan tip-tip ibu bapa atau yang saya panggil sebagai tip the power parenting. Kan? Tuan-tuan, hari ini bukanlah saya sebagai hari ini orang yang hebat, tapi kita kongsi ilmu-ilmu hebat yang dipelopori oleh orang-orang yang hebat sebelum ini. Supaya kita amalkan, mudah-mudahan kita juga mampu menjadi ibu bapa yang hebat dan dapat hari ini mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat di dunia dan juga akhirat. Semalam saya kongsikan tentang beberapa tip bagaimana nak membina mindset anak-anak kita yang sihat. Jadi hari ini saya tambah lagi supaya ibu ayah tahu bagaimana cara kita nak monitor supaya mindset anak-anak kita ni sentiasa positif, tidak diracuni dengan mindset yang negatif. Apa dia untuk hari ini? Yang pertama, raikan emosi negatif anak-anak kita. Terutamanya tuan-tuan, kalau anak-anak kita dah mencuba tapi tak dapat, dah berusaha tapi masih gagal. Macam mana nak raikan emosi negatif? Pertama, elakkan kecaman. Contoh, kalau kita tengok anak kita ni memang betul orang yang berusaha, belajar bagai nak gila tapi tak dapat A lagi dalam subjek yang dia belajar tu.

0: pertama, peluk mereka. Sebab kadang-kadang bila anak ni kecewa bila dia nak dapat satu tak dapat. Contoh, anak yang dah berusaha dalam pelajaran tapi tak dapat skor dalam apa dia nak. Peluk mereka, tuan-tuan. Sebab peluk ini akan menenangkan jiwa mereka yang tak tenteram. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar luahan mereka. Contohlah anak-anak tu gagal, kita tanya, kenapa anak ayah menangis ni? Dia pun bagi tahu, ayah, Akis dah usaha tapi itulah Akis dapat macam ni je. Kita peluk dia, kita dengar luahan mereka sampai mereka tenang. Dan yang ketiga, counter balik dengan semangat dan motivasi untuk mereka bangkit. Kalau contoh, dia dah beritahu kita, ya, Akim dah buat dah tapi Akim mampu dapat macam ni dah. Ayah marah ke? Contoh kan, ayah tak marah, ayah faham anak ayah dah buat yang terbaik. Tapi ayah yakin kalau anak ayah lepas ni belajar lagi, tak putus asa, insyaAllah keputusan ini akan dapat lebih baik lagi pada masa akan datang. Ayah percaya anak ayah boleh buat. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Kita raikan emosi negatif tapi kita tanam semangat yang positif. Itu tip yang sangat bagus. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan perempuan, puji usaha bukan hasil. Kau contoh, anak tu dah hari ni mungkin tak dapat A dalam subjek dia, yang dia buat. Puji usaha dia. Ayah nampak anak ayah dah usaha dah, bagus dah. Cuma mungkin belum rezeki untuk anak ayah dapat A. Tapi percayalah, kejayaan merupakan proses. InsyaAllah, usaha lagi, pasti anak ayah akan berjaya. Mudah-mudahan dengan dua tip ini dapat membantu kita, dapat mengubah cara minda, mindset anak kita, agar anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih sihat dengan minda yang positif. Jumpa kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

0: Satu Orang Melaka, Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sekarang ni dah pukul 4.50 minit petang dan pastinya anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti, edisi 11 Oktober 2026. Okey, apa pun untuk jam ini Ain nak kongsikan dengan anda mengenai kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Melaka mengenai pengoperasian semula institusi pendidikan di Negeri Melaka mulai esoklah 12 Oktober 2026, yang mana Jabatan Pendidikan Negeri Melaka memaklumkan bahawa semua institusi pendidikan di Negeri Melaka akan beroperasi seperti sedia kala mulai hari esok 12 Oktober 2026, tertakluk kepada pengesahan rasmi pihak berkuasa berhubung dengan perkembangan terkini bacaan indeks pencemar udara IPU. Yang mana keputusan pengoperasian semula ini telah pun mengambil kira perkembangan kualiti udara semasa dan juga nak memastikanlah aspek pendidikan, keselamatan dan juga kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga institusi pendidikan senantiasa diberikan keutamaan. Dan juga peringatan daripada pihak pentadbir institusi pendidikan diminta untuk mengambil langkah sewajarnya lah untuk memastikan kelancaran pengoperasian institusi masing-masing dan juga mematuhi arahan dan juga garis panduan semasa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga pihak berkuasa yang berkaitan. Okey, dan pastinya berkenaan dengan pengoperasian sekolah-sekolah ni, I nak kongsikan jugalah. Okey, antara negeri yang akan bersekolah seperti biasa melibatkan negeri Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Terengganu, Putrajaya, Labuan dan juga Kuala Lumpur, kecuali sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu dan juga melibatkan negeri Selangor lah, kecuali sekolah yang terlibat dengan PDPR di PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana. Dan juga untuk di negeri Johor, seluruh negeri Johor melaksanakan PDPR dan juga beberapa buah PPD di Selangor menjalankan PDPR, antaranya PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan juga PPD Petaling Perdana seperti mana yang saya kongsikan tadilah. Jadi untuk sekolah-sekolah yang dibuka seperti biasa pada hari esok 12 Oktober 2026, kita sebagai penjaga ataupun ibu bapa anak-anak ni kena pastikanlah anak ke sekolah dengan memakai pelitup muka yang sesuai dan juga kita sediakan air masak dan sebagainya. Dan I'm pasti ibu bapa dah pun sedia maklum bagaimana untuk menjaga kesihatan anak-anak kita ni kan. Jadi semoga keadaan jerebu di negara kita ni lekas sembuh supaya anak-anak kita boleh kembali ke sekolah dalam keadaan yang sihat, udara yang segar dan juga dapat menjalankan pembelajaran dengan selesa. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke portal rasmi Malaysia Mendidik ataupun ke portal rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk anda mengetahui status pengoperasian sekolah dalam musim jerebu ni, okey? Okey, kejap lagi tempat pukul 5, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur dan juga jam berikutnya macam biasa 5.30 minit petang. Ayah akan bacakan ucapan-ucapan anda dalam Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan, anda boleh terus sahaja WhatsApp Ayah di talian 01 0806 1023.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: 11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada Siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Kami menyiarkan lagu

0: Fati, mak awak dengan Mak Siti dah sampai.
1: Ha, elok sangatlah tu. Kita siap hidang makan, diorang pun sampai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wah, dah siap masak ke?
0: Baru siap Mak Siti. Jomlah makan. Kami masak semua menu sihat hari ni.
3: Ha, bagus dah tu. Tadi masa taklimat pemakanan sihat dekat klinik desa pun, memang misi tu minta kami jaga makan. Umur dah macam ni, kena makan yang sihat. Minyak, gula kena kurangkan.
1: Habis tadi dengar ceramah je ke? Tak ada buat pemeriksaan kesihatan sekali ke?
2: Hari ni datang dengar ceramah pemakanan sihat. Yang periksa tu dah buat awal. Tu yang nama naik kena dengar ceramah hari ni.
0: Oh, ni mesti sebab bacaan Mak Kia dan Mak Siti tak cantik kan?
3: Tak adalah teruk sangat bacaan tu. Kira orang cakap dah masuk borderline, kena pantau. Lagipun kerajaan dah sediakan pemeriksaan kesihatan. Himat nasihat percuma. Kita ikut je lah untuk kebaikan diri sendiri juga.
1: Ha, betul tu. Dengar tu, Mak. Sekarang makan dah kena jaga-jaga, Mak. Air manis hari sekali je tau, Mak.
2: Ya, yeah, tahulah, Mak. Eh, ini mana Abah kamu ni, Melati?
1: Abah baru je keluar dengan Uncle Raju. Katanya nak pergi tukar IC baru kat JPN.
2: Oh.
1: Dah jolah, Mak. Mak Siti, kita makan dulu. Orang dengan Meling masak special ni tau. Semua rebus-rebus je. Tak ada minyak pun.
3: Rajin betul budak berdua ni. Bagus orang perempuan ni. Tinggi mana pun belajar, kena pandai juga masak. Masuk ke dapur. Sekurang-kurangnya boleh masak untuk diri sendiri. Kalau asyik nak makan membeli je, lama-lama bosan juga. Duit pun cepat larut nanti.
2: Betul Titi.
0: Baguslah Mak Siti ni. Untung awak Melati dapat mother in-law macam ni. Tak ada halang perempuan belajar tinggi-tinggi.
3: Alah, kenapa nak dihalang perempuan belajar tinggi-tinggi? Itu kan untuk masa depan orang perempuan juga. Kerajaan kita dah sediakan keistimewaan untuk orang perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Bila orang perempuan berpendidikan, generasi yang terlahir pun secara tak langsung jadi lebih berilmu.
1: Ha, betul tu. Ijet pun cakap dia tak halang pun orang nak sambung ambil master lepas kahwin nanti. Kahwin dan jadi suri rumah bukan penghalang nak belajar ke peringkat lebih tinggi lagi.
2: Itulah untungnya kita duduk di Malaysia ni. Semua bebas berusaha mencapai cita-cita. Selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Bukan hanya sistem kesihatan berada pada tahap terbaik, sistem pendidikan di Malaysia juga antara yang diiktiraf dunia.
0: Betul tu Mak Yah. Ramai pelajar Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dalam pelbagai disiplin ilmu, macam Julia Christina yang jadi pelajar terbaik Malaysia dan kedua terbaik dunia dalam ACCA.
4: Amazing!
1: Wah, hebatnya. Saya dulu kan Meling, masa ambil akaun masa SPM pun dah pening dah kepala kan.
3: Ha, itulah beruntungnya kita ni di Malaysia. Sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Semua orang ada akses nak dapatkan pendidikan.
1: Betul tu Mak Siti. Dekat Malaysia ni kan, ibu bapa yang gagal menghantar anak ke sekolah berdepan tindakan denda maksimum RM5,000 tau. Ha, boleh penjara juga di bawah Akta Pendidikan 1996 serta Akta Kanak-kanak 2001 kerana pengabaian tanggungjawab pendidikan wajib untuk anak-anak.
0: Untungnya kita jadi rakyat Malaysia, negara amat dan makmur, bebas juga untuk usaha capai cita-cita.
2: Ya, Meling. Semua ini kerana kita memilih kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Untuk anda yang mungkin tengah dengarkan sambil-sambil memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Saya doakan semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Dan juga mungkin ada antara kita yang mendengarkan juga sambil-sambil berehat, manfaatkan waktu rehat anda dengan sebaik mungkin. Okay? Dan kalau boleh, petang-petang ni biasanya kita bercucuk tanam kan, kemas-kemas bahagian luar. Itu pun satu perkara yang baik juga, selain daripada nak bersenaman kan. Itu pun dikira sebagai senaman juga, kemas-kemas rumah tu kan. Kita tengok juga kawasan rumah kita, ada tak tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kalau ada tu, kita luangkan selama 10 minit, kita hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Dan kalau kita tengok orang kata data yang telah pun dikongsikan, meningkat juga ni kes denggi ni. Dan juga kalau boleh, kita bila waktu cuti ni, selain daripada kita nak merehatkan badan tu, kita kena rehatkan juga nyamuk Aedes ni kan. Kita kena pastikan keadaan di kawasan rumah kita tu, kalau boleh memang tak ada langsung tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bukan sahaja di rumah kita, kita kena tengok juga dekat kawasan tempat kita berniaga, dekat tempat kita bekerja ataupun di mana-mana sahaja yang boleh menjadi potensi nyamuk ini membiak. Kalau boleh, kita cepat-cepat hapuskan, okey? Alright, petang ni juga kalau kita tengok indeks pencemar udara IPU di negeri Melaka, kita masih lagi berada pada tahap yang sederhana kalau di Bandaraya Melaka dan juga di beberapa kawasan di negeri Melaka dah. Kalau boleh, kita kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau kita selalu bersenaman petang dekat luar rumah kan, mungkin untuk musim jerubu ni kita lakukan ataupun laksanakan senaman indoor sajalah di dalam rumah, okay? Itu yang lebih selamat. Okay, apa pun, sekejap lagi 5.30 minit petang, macam biasa kita ada hello-hello Melaka FM. Kalau anda free petang ni nak sampaikan ucapan untuk yang dirindu ataupun nak tujukan ucapan happy anniversary, ulang tahun atau apa saja ucapan yang anda nak tujukan pada petang ni, anda boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 0108061023. Kejap lagi 5.30 minit petang, Ain akan terus bacakan perkongsian ucapan anda, okay? Jadi jom petang ni Ain terus hiburkan weekend anda dengan sebuah lagu daripada KRU, Tiga Kata, khas untuk anda.

Tadi sebuah persembahan daripada Syihah Zikir Irama, 5.31 minit petang ketika ini. Jadi untuk jam ni, Ain akan keudarakan ucapan anda, permintaan pula Ain. Sebab dah selalu cakap permintaan lagu, dah tersyasyul kita petang ni eh. Apapun untuk petang ni, Ain akan keudarakan segala pesanan anda ataupun ucapan petang ini dalam Hello Melaka FM. Mungkin ada antara kita yang nak buat ucapan ulang tahun perkahwinan, happy birthday, ataupun ucapan petang santai-santai nak kongsi minum petang anda pun boleh juga. Boleh WhatsApp Ain je di talian 0108061023. Okey, tapi sebelum tu Ain nak kongsikan juga dengan anda temu janji kita malam ini. Jangan lupa kita ada kemuncak bintang Piramli pukul 9 malam ini. Anda boleh tonton di TV2 ataupun boleh tengok secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan juga pastinya anda boleh tonton juga dekat platform rasmi Sarawak FM. Ada 6 finalis yang akan melontarkan vokal yang lagi lunak dan merdu pada malam ini. Jadi ada 6 finalis, antaranya PR Ones, wakil Zon Selatan lah dari Melaka. Jadi kita doakan kejayaan ke-6 finalis kita ni, semoga dapat buat yang terbaik. Dan juga kita sama-sama doakan semoga PR Ones dapat membawa pulang nama juara insyaAllah pada malam ini. Dan juga untuk kemuncak bintang Piramli pada malam ini pukul 9 malam, kita akan bersama juga dengan pengacara tersohor kita, iaitu Tony Yusof dan juga Nabila Huda. Kemudian kita akan diiringi dengan persembahan hebat daripada artis terkenal tanah air. Antaranya kita ada Aina Abdul, Amir Masdi, juga kita ada Denny Hasbullah yang ini juara kemuncak bintang Piramli tahun 2024. Kemudian kita ada Azie Mustafa, Rosie Z dan juga Nur Hijrah Yahya. Dan pastinya ada macam-macam lagi pengisian yang menarik dalam kemuncak bintang Piramli. Jadi sama-sama kita tonton malam ini pukul 9 malam dekat TV2, RTM Klik, dan juga boleh tonton dekat Sarawak FM, okey? Okey, untuk jam ini, Ain ada ucapan daripada Maklum Mahawa dari Sungai Udang Melaka. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang, Maklum nak buat ucapan hello-hello ni. Nak ditujukan kepada Mak Jah, Kak Niki, Mak Yam, Cik Mah dekat Melimau dan juga suaminya, Kak Bid, Kak Hajar, Zainab. Juga tak lupa untuk Popo yang ada dekat Indonesia, Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda. Dan tak lupa juga untuk Kak Ina, Kak Hasina Shah ataupun Slipper Putus itu nama TikTok ya. Okey, dan katanya ucapan ni ditujukan jugalah kepada semua yang mendengarkan Melaka FM pada petang ni. Selamat mendengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Terima kasih Maklum Mahawa dari Sungai Udang Melaka. Okey, dan pasal ini Ain ada ucapan yang seterusnya daripada pendengar kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Petang ni nak buat ucapan bersempena dengan anniversary saya. Katanya, happy anniversary yang ke-6 buat kita berdua, Farahin dan juga Isham. 6 tahun bersama, macam-macam dah kita lalui. Ada suka, ada duka, ada salah faham, ada ujian. Tapi Alhamdulillah kita masih lagi bersama sampai hari ini. Katanya tak ada perkahwinan yang sempurna, tapi semoga kita terus belajar memahami.

saling melengkapi dan juga kuat menghadapi apa pun ujian yang mendatang. Semoga Allah sentiasa jaga rumah tangga kita, limpahkan rezeki dan juga memanjangkan jodoh dan mengekalkan cinta kita sampai ke hujung nyawa. Semoga kita terus bersama, bukan hanya untuk tahun-tahun yang dah berlalu, tapi untuk selamanya. I love you, suami tercinta, daripada isterimu Farahin.

forever to go eh. Farah Hindan Hisham, Til Jannah. Bebun, jomlah Ain belanja lagu anniversary untuk Farah Hindan Hisham dan juga untuk mungkin anda yang baru je menyambut anniversary. Ini lagu khas untuk anda.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad

6 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Sabarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Khalifa Cintaku Dewi Kamala. Tepat pukul 5.45 minit petang ketika ini. Jom, I nak bacakan lagi ucapan petang ini dalam Hilir-Hilir Melaka FM. Dan mungkin ada antara kita yang baru sahaja tune frekuensi Melaka FM 102.3 ataupun yang baru je stream di aplikasi RTM Click. Kalau anda nak sampaikan ucapan dalam Hilir-Hilir Melaka FM ni, anda boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, dekat sini Ain ada ucapan yang seterusnya daripada Musu Raja alias. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang dan juga selamat berkonti. Terima kasih Musu. Katanya, cuaca dekat Felda Raja alias petang ni redup-redup berangin saja . Dan juga untuk Hello minggu ni, Moksu nak tunjukkan ucapan selamat minum petang kepada Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Khadir dan juga Bonda Haji Zainab dekat Alur Gajah, Mak Yah dekat Simpang Kerayung Jasin, Pak Wan Cak Cak Bar, Kak Nani dekat Pelangai, Mama Nomi sekeluarga, Kak Bid, Mak Jah, Kak Ram dekat Lubuk Cina Melaka, Zainal Majid dekat Parit Cawan, dan juga tak lupa untuk Maklum Mahawa, Amar dekat Kota Belud Sabah, dan juga untuk semualah otak-otak Melaka FM dan juga teman-teman Melaka FM yang sedang mendengarkan Melaka FM pada petang ni. Okey, dan juga Ain ada ucapan seterusnya daripada Edward. Yang ini dari Indonesia. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Katanya, ditujukan jugalah ucapan ini kepada seluruh pendengar dan juga sahabat-sahabat Melaka FM. Happy Sunday semua. Semoga masalah jerebu bisa cepat teratasi. Ya, InsyaAllah, amin. Thank you, Edward. Semoga kita semua dapat kembali kepada suatu keadaan yang kita selesa, udaranya kembali sihat dan sebagainya, kan? Dan juga orang kata kita kena perbanyakkan jaga diri jugalah pada musim-musim ini. Dan bercakap tentang jerebu, seperti mana yang Edward kata ni, kan, dekat Indonesia pun boleh tahan teruk juga. Dan lepasnya dekat Malaysia pun lagi juga teruk, kan. Dan yang mana, seperti mana yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kes jangkitan saluran pernafasan meningkat 10.43%. Manakala kes konjunktivitis ataupun radang mata meningkat ataupun melonjak sebanyak 26.47% berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu melalui 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh negara. Dan juga KKM memaklumkan kes jangkitan saluran pernafasan juga meningkat daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ME39 kepada 3,875 kes pada ME40, iaitu peningkatan sebanyak 10.43% disebabkan jerebu ni, okey? Jadi jangan pandang ringan soal jerebu ni sebab ada banyak kes-kes kesihatan melibatkan jerebu ni, kan, kesan daripada partikel-partikel ataupun zara-zara halus ni yang akan memberikan kesan bahaya kepada tubuh badan kita. Sebab tu peringatan selalu diingatkanlah kepada anda semua, kalau boleh kita elakkan berada di luar dalam jangka waktu yang lama. Dan pastinya kalau kita nak buat aktiviti dekat luar, sudah pastinya kita ada kerja dan sebagainya, kan, kita gunakan pelitup muka yang sesuai, iaitu N95, sebab face mask N95 saja yang dapat menapai partikel halus zarah jerebu ni dengan baik berbanding dengan face mask yang biasa kita gunakan itulah. Okey, apa pun Ain ada ucapan seterusnya daripada Kak G Abadi dari Pokok Sena Kedah. Katanya semalam Kak G mai tengok ayak kat bendang ni. Semalam bendang penuh air. Katanya hari ni pun hujan juga dekat Pokok Sena. Apapun, semoga yang baik-baik sajalah mengiringi diri kita semua. Okay, terima kasih Kak G dari Pokok Sena Kedah. Saya hantar gambar juga ini. Rindu nak pergi ke Kedah. Suasana bendang dekat sana sangat cantik. Okay, kita ada kiriman ucapan daripada Pak Cik Manaf. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat petang daripada Pak Cik Manaf.
Katanya nak request lagu. Alamak, minta maaf tau Pakcik Manaf. Untuk lagu malam nanti baru ada, okay? Katanya ucapan untuk petang ni ditujukan kepada anak-anak, cucu-cucu yang sedang mendengarkan Melaka FM, Fifa, Aulia, Adam, Sofia dan juga Siti Fatimah yang juga tengah bekerja sekarang ni. Anak saya di Politeknik Politsen dan juga isteri yang tersayang Puan Biah yang sedang melayan cucu-cucunya sekarang ni petang ni. Semoga ceria-ceria selalu, okay? Terima kasih Pakcik Manaf. InsyaAllah malam nanti kalau Pakcik Manaf nak request lagu bersama dengan DJ Lia, kita lah macam biasa untuk setiap hari Ahad kita ada segmen Shock 80-90. Boleh request lagu 80-an, 90-an, tapi temanya pop dan balada sahaja. Okey, kiriman seterusnya ini daripada Kak Hajar Halijah dari Sungai Perak. Katanya, Assalamualaikum Ain, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat hujung minggu, semoga sihat-sihat, ceria-ceria sentiasa. Amin, rabbal alamin. Dan katanya, buat ucapan kepada semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio Melaka FM petang ini. Terima kasih tujukan ucapan buat Kak Halijah dari Sungai Perak. Terima kasih Kak Hajar. Dan juga yang terakhir sempat Ain bacakan daripada Kak Zarah dari Semenyi Selangor. Katanya, Assalamualaikum Ain, waalaikumsalam. Hari ini akan nak ucapkan selamat hari lahir untuk anak akak yang kedua, iaitu Muhammad Izzat yang tengah kerja dekat Damansara sekarang ni. Apapun, didoakan semoga sihat dan dilimpahkan rezeki dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Oh, hari ni birthday anak Kak Zarah yang kedua. Okey, apapun, happy birthday Izzat. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang Izzat impikan satu persatu menjadi kenyataan. Sentiasa bahagia, dikelilingi orang yang baik-baik dan juga semoga Allah senantiasa lindungi Izzat walau di mana jua berada. Enjoy your special day, okay? Apapun, ini dah berada di penghujungnya untuk segmen Hello Hello Melaka FM bersama dengan Ain. Tak risau untuk anda yang nak sampaikan ucapan, masih lagi sempat boleh Hello Hello rakan sugas Ain selepas ini, iaitu DJ Lia yang akan terus menemani anda bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam, okay? Jadi terima kasih untuk semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Abah Hassan untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia, Madan.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. We'll be right back.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 11 Oktober 2026, hari Ahad, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazliana Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM, malam petang hingga 12.30 malam. Dan pastinya malam ini kita ada segmen Shock 80-90. Malam ini kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Juga waktu ini sekiranya anda ada ucapan, boleh hantarkan di 010-806-1023 ataupun boleh kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini. Juga saudara, kalau tadi kita dah dengarkan kan lagu daripada Tan Sri P. Ramli, entah di mana tajuknya. Jadi jangan lupa malam ini pukul 9 malam di TV2 Kemuncak Bintang P. Ramli. Dan kita berikan sokongan penuh untuk wakil Zon Selatan iaitu PR1s. Okay? Kena ingat malam ini pukul 9 malam di TV2 ataupun anda boleh tonton di RTM Klik. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Lock FM 102.3 mempesonakan. Saudara, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri. Baik, kita ada ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Sayang disayang selalu di kejauhan daripada Kak Nur Kamaria dan juga Abang Haji Yusof. Selamat bertugas katanya hingga pukul 12.30 malam. Kita tetap setia bersamamu. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Dan ucapan untuk semua teman-teman tersayang, Mak Jah sekeluarga, Jumari dan juga ibunya, Haji Halijah, Tok Man Janggut sekeluarga dan buat semua yang mengenali diri Kak Nur Kamaria dan juga Abang Haji Yusof. Terima kasih untuk Lia, awas di jalan raya, hati-hati bila bertugas. Baik, terima kasih Kak Nur Kamaria atas ucapannya. Dan sampai di sini saja untuk Hello-Hello Melaka FM pada hari ini. Dan juga saudara, kejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti rancangan Permata Hati bertajuk Mendoakan Orang Yang Memakai Pakaian Baru. Dan disampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7:02 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
1: Doa ini, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Kan Nabi kata, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Kan Nabi kata, kalau begitu lepas daripada ini kau pakailah pakaian baru. Kan maksudnya Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, semoga Allah Ta'ala merezekikan engkau dengan pakaian baru. Kan wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan mulia. Nabi doakan kepada Sayyidina Umar, semoga Sayyidina Umar dapat hidup dengan kehidupan yang terpuji, yang mulia. Kan kemudian Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, wamut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Nabi SAW doakan Sayyidina Umar supaya Sayyidina Umar ini dapat mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kita kata, memang berkat doa Nabi SAW, Sayyidina Umar ni mati syahid, tuan-tuan. Dibunuh oleh seorang majusi itu selepas mayang subuh, selepas daripada Sayyidina Umar menjadi imam itu, kan, dan dikatakan sedang menjadi imam itu ditikam oleh seorang majusi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di Masjid Nabi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan jadi ini kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi SAW memberi khabar gembira kepada Sayyidina Umar bahawa satu hari nanti dia akan mati syahid. Berada di atas Gunung Uhud itu, tuan-tuan. Bukit Uhud itu. Kan? Satu hari Nabi SAW bersama Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar berada di atas Gunung Uhud. Kan? Lalu ketika itu Gunung Uhud tu bergegar, tuan-tuan. Kan? Bergegar Gunung Uhud itu. Ini disebut dalam hadis yang sahih, tuan-tuan. Kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usbud ya Uhud." Nabi kata, "Tetap wahai Uhud. Jangan bergerak, jangan bergoyang. Kerana di atas engkau ini ada Siddiq dan ada dua orang yang akan mati syahid." Kan waktu tu ada Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar dan Uthman, tuan-tuan. Bergegar Bukit Uhud. Nabi kata, "Usbud ya Uhud, jangan bergoyang. Kan kerana pada di atas engkau ni ada As-Siddiq iaitu Abu Bakar dan syahidan, ada dua orang yang akan mati syahid iaitu Sayyidina Umar dan juga Uthman, tuan-tuan." Dan memang betul. Sayyidina Uthman dengan Umar ini akhirnya mati syahid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita doakan kebaikan kepada saudara kita yang memakai pakaian baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Kita tengok benda ni macam remeh, macam kecil, tuan-tuan. Kan? Tetapi perkara sebeginilah yang mana bila kita buat, tuan-tuan, dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kan? Yang mana ini semua kita nak pakai di mana? Di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Kita nak supaya timbangan amal ketaatan kita ini, timbangan ni, kita nak bahawa buku catatan kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita pandang rendah benda ni. Hendaklah kita ada ilmu, belajar, dan kita sama-sama amalkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi disebut dekat sini, dikata disunatkan dalam memakai pakaian mendahului kaki kiri kerana keluar dari masjid dan mendahului kaki kanan ketika memakai kasut. Saya katakan tidak ada paksaan, iaitu dengan mendahului kaki kiri ketika keluar dari masjid dan meminjakkan kaki tersebut di atas kasutnya. Kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu ke dalam kasut sebelah kanan. Sebaliknya ketika masuk masjid, Ibnu Jauzi menyatakan bahawa orang yang membiasakan diri memulakan dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya akan selamat dari penyakit limpa. Ha, begitulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Ha, bila nak pakai baju, pakai masuk sebelah kanan dulu. Tapi kalau nak tanggalkan baju, tuan-tuan, ha, kita tanggalkan dari sebelah kiri. Ha, begitu, tuan-tuan. Sama juga macam pakai kasut. Nak pakai

dirahmati Allah. Disebut kat sini disunatkan dalam memakai pakaian kasut, seluar dan sebagainya untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar. Kan? Nak pakai baju, nak pakai seluar, pakai dia, kita sarung dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Begitu juga dengan kasut itu. Sementara membukanya dimulakan dengan sebelah kiri. Kalau nak buka, kita buka dari sebelah kiri. Kan? Tak kiralah baju ke, nak tanggalkan baju, daripada sebelah kiri dulu. Sama juga macam nak tanggalkan seluar. Tanggalkan dari sebelah kiri dulu, tuan-tuan. Kan? Sama juga macam pakai kasut. Tanggalkan dari sebelah kiri dulu. Kemudian sebelah kanan. Demikian juga apabila memakai celak. Nak pakai celak, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan nak pakai celak. Kan? Pakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Bersiwak. Kita nak gosok gigi tu, tuan-tuan. Nak bersiwak dengan kayu siwak tu. Mulakan dengan sebelah kanan dulu. Kan? Memotong kuku. Kalau nak potong kuku, potong kuku sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kan? Mencukur misai. Nak cukur misai, tuan-tuan. Jangan mula sebelah kiri dulu. Sebelah kanan dulu. Mencabut bulu ketiak. Kan? Pun sama juga. Kita mulakan dengan sebelah kanan dulu. Mencukur rambut. Kalau nak cukur rambut, sebelah kanan dulu. Mengucapkan salam dalam solat. Pun sama juga. Kalau kita sembahyang, di akhirnya kita mengucapkan salam itu, tuan-tuan. Mulakan dengan sebelah kanan dulu, baru kiri. Kan, masuk masjid dengan kaki kanan. Keluar dari bilik kecil. Bilik kecil ni maksudnya bilik air, tuan-tuan. Kan? Nak masuk tandas dengan kaki kiri. Tapi kalau nak keluar tandas dengan kaki kanan, tuan-tuan. Berwuduk. Kan, setiap kali kita ambil wuduk. Basuh sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Mandi. Kan, kalau kita mandi, kita basuh sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Kemudian baru kiri. Makan. Kan, kita makan dengan tangan kanan. Kan, minum pun sama dengan tangan kanan. Berjabat tangan. Jangan sebelah kiri kita ulur, tuan-tuan. Ulur tangan sebelah kanan. Mengusap Hajarul Aswad. Kan, kalau kita melakukan tawaf itu. Kan, ataupun kalau tak melakukan tawaf, kita nak pergi cium Hajar Aswad itu, kita nak usap. Usap dengan tangan kanan. Kan, Bismillah ya Allahu Akbar. Dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, tuan-tuan. Menerima sesuatu daripada orang lain dan menyerahkannya dan sebagainya. Kan, terima barang, ambil dengan tangan kanan. Nak bagi barang, ambil dengan tangan kanan. Dan semua perkara-perkara yang baik, kita mulakan dengan yang kanan, tuan-tuan. Kan, nak salam orang. Contohnya, budaya kita dekat sini kan, kalau lepas mayang, salam orang. Kita salam orang dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Contohnya, kita duduk depan. Orang ramai kat sini. Kan? Kita tengok orang datang kepada kita nak salam. Mulakan dengan orang yang sebelah kanan dulu. Salam orang yang sebelah kanan, baru kiri, tuan-tuan. Kan? Begitu yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Benda yang baik, semuanya kita mulakan dengan sebelah kanan. Semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan. Dan kebalikannya dengan sebelah kiri. Kan? Maksudnya benda-benda yang tak baik. Kan? Seperti masuk tandas, tuan-tuan. Benda-benda yang tak baik, kita mulakan dengan sebelah kiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami, iaitu Imam Nawawi, riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Abil Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini nama penuh kepada Imam Muslim. Siapa nama penuh Imam Muslim? Abil Husain Al-Hajjaj bin Muslim. Ini nama Imam Muslim. Al-Hajjaj bin Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanahulihi. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya, dalam membersihkan dirinya,
Ha?

0: menyisir rambut. Kan? Kalau kita tengok syarahan, syarah dalam bahasa Arabnya, tarajjulihi itu maksudnya apa? Menyisir rambut ataupun menyikat rambut. Ha? Watana'ulihi, dan memakai kasut. Ha, ini hadis ni tuan-tuan. Nabi SAW yu'jibu tayammun, suka mengkanan-kanan. Kan? Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya. Kan? Segala urusan Nabi SAW, kan? Nak naik kenderaan ke, nak masuk masjid ke, ha? Apa-apa saja urusan, nak sikat rambut ke, nak berwuduk ke, nak mandi ke, Nabi SAW akan mendahulukan yang kanan. Kan? Ha? Nak makan ke, nak minum ke, dalam segala urusan. Yu'jibu tayammun, Nabi suka mengkanan-kanankan. Kan? Ha? Fi tuhurihi, dalam ketika membersihkan diri. Kan? Wa tarajjulihi, ketika Nabi SAW nak sikat rambut, Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Wa tana'ulihi, ketika Nabi SAW nak memakai kasut pun, Nabi SAW akan memakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ulama' sebut, tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi SAW memulakan dari sebelah kanan tu sebab Nabi SAW nak bertafaul. Kan? Nak, kita kata, nak mendoakan kebaikan itu. Kan? Supaya, tafaul ni macam mana kita nak terjemah? Tafaul ni maksudnya harapan. Kan? Nak, kita kata, nak mengharapkan kebaikan itu. Kan? Sebab di hari akhirat nanti, orang yang akan masuk syurga adalah ashabul yamin, golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Ha, bukan ashabul shimal, bukan golongan kiri. Ha, sebab itu Nabi SAW dalam setiap urusan baginda, Nabi SAW suka mengkanan-kanankan. Supaya mudah-mudahan di hari akhirat nanti akan termasuk dalam golongan orang, apa, dalam golongan kanan itu, ashabul yamin itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi ulama sebut sebab itu Nabi SAW suka kepada kanan itu. Ha, dengar, supaya dapat dipanggil dalam bahasa Arab al-fa'lul hasan itu. Harapan supaya menjadi golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita pun kena mengikuti Nabi SAW, kan? Dalam perkara-perkara yang baik itu, kita kena mulakan dari sebelah kanan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Mahzi Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesona.

Dalam kehidupan kita, bahawa sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tak dihiraukan, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nantikan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

Wahai Tuhan kami, kami beriman yakni kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu

0: Melaka FM 102.3.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di Radio 61 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan. Terus tetapkan frekuensi kami 102.3. Jangan tukar-tukar lagi tau. Terus jadi pendengar setia Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM. Okey, baik saudara. Di jam berikutnya nanti pukul 8 hingga 9 malam, kita akan layan Zoom Music selama 1 jam. Juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.11 minit malam. Dan kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk tip membina mindset anak yang sihat. Tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jangan lupa untuk saksikan kemuncak bintang P. Ramlee di TV2 pada pukul 9 malam ini. Kita berikan sokongan penuh untuk wakil Zon Selatan iaitu Arwan. Semoga kemenangan milik beliau. Okey, dan sekejap lagi juga saudara, kita akan dengarkan lagu-lagu ini.

sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9.

0: kalau bukan di Melak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan. Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihi.

0: Fatih, mak awak dengan mak Siti dah ada sampai.
1: Ha, elok sangatlah tu. Kita siap hidang makan, diorang pun sampai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wah, dah siap masak ke?
0: Baru siap mak Siti. Jomlah makan. Kami masak semua menu sihat hari ni.
3: Ha, bagus dah tu. Tadi masa taklimat pemakanan sihat dekat klinik desa pun, memang misi tu minta kami jaga makan. Umur dah macam ni, kena makan yang sihat. Minyak, gula kena kurangkan.
1: Habis tadi dengar ceramah je ke? Tak ada buat pemeriksaan kesihatan sekali ke?
2: Hari ni datang dengar ceramah pemakanan sihat. Yang periksa tu dah buat awal. Tu yang nama naik kena dengar ceramah hari ni.
0: Oh, ni mesti sebab bacaan Mak Kia dan Mak Siti tak cantik kan?
3: Tak adalah teruk sangat bacaan tu. Kira orang cakap dah masuk borderline, kena pantau. Lagipun kerajaan dah sediakan pemeriksaan kesihatan. Himat nasihat percuma. Kita ikut je lah untuk kebaikan diri sendiri juga.
1: Ha, betul tu. Dengar tu, Mak. Sekarang makan dah kena jaga-jaga, Mak. Air manis sehari sekali je tau, Mak.
2: Ya, tahulah, Mak. Ini mana abah kamu ni, Melati?
1: Abah baru je keluar dengan Uncle Raju. Katanya nak pergi tukar IC baru kat JPN.
2: Oh.
1: Dah jolah, Mak. Mak Siti, kita makan dulu. Orang dengan mailing masak special ni tau. Semua rebus-rebus je. Tak ada minyak pun.
3: Rajin betul budak berdua ni. Bagus orang perempuan ni. Tinggi mana pun belajar, kena pandai juga masak. Masuk ke dapur. Sekurang-kurangnya boleh masak untuk diri sendiri. Kalau asyik nak makan membeli je, lama-lama bosan juga. Duit pun cepat larut nanti.
2: Betul, Titi.
0: Baguslah Mak Siti ni. Untung awak Melati dapat mother in-law macam ni. Tak ada halang perempuan belajar tinggi-tinggi.
3: Alah, kenapa nak dihalang perempuan belajar tinggi-tinggi? Itu kan untuk masa depan orang perempuan juga. Kerajaan kita dah sediakan keistimewaan untuk orang perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Bila orang perempuan berpendidikan, generasi yang terlahir pun secara tak langsung jadi lebih berilmu.
1: Ha, betul tu. Ijat pun cakap dia tak halang pun orang nak sambung ambil master lepas kahwin nanti. Kahwin dan jadi suri rumah bukan penghalang nak belajar ke peringkat lebih tinggi lagi.
2: Itulah untungnya kita duduk di Malaysia ni. Semua bebas berusaha mencapai cita-cita. Selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Bukan hanya sistem kesihatan berada pada tahap terbaik, sistem pendidikan di Malaysia juga antara yang diiktiraf dunia.
0: Betul tu, Mak Kia. Ramai pelajar Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dalam pelbagai disiplin ilmu. Macam Julia Christina yang jadi pelajar terbaik Malaysia dan kedua terbaik dunia dalam ACCA.
1: Wah, hebatnya. Saya dulu kan mailing, masa ambil akaun masa SPM pun dah pening dah kepala kan.
3: Itulah beruntungnya kita ni di Malaysia. Sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Semua orang ada akses nak dapatkan pendidikan.
1: Betul tu Mak Siti. Dekat Malaysia ni kan, ibu bapa yang gagal menghantar anak ke sekolah berdepan tindakan denda maksimum RM5,000 tau. Boleh penjara juga di bawah Akta Pendidikan 1996 serta Akta Kanak-kanak 2001 kerana pengabaian tanggungjawab pendidikan wajib untuk anak-anak.
0: Untungnya kita jadi rakyat Malaysia, negara amat dan makmur, bebas juga untuk usaha capai cita-cita.
2: Ya, Meling. Semua ini kerana kita memilih kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: 몰라. 바라던
1: 나감모. 아유, bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, ramai yang ucapkan terima kasih sebab dapat berkongsi berkenaan dengan tip-tip ibu bapa atau yang saya panggil sebagai tip the power parenting. Kan? Tuan-tuan, hari ini bukanlah saya sebagai hari ini orang yang hebat, tapi kita kongsi ilmu-ilmu hebat yang dipelopori oleh orang-orang yang hebat sebelum ini. Supaya kita amalkan, mudah-mudahan kita juga mampu menjadi ibu bapa yang hebat dan dapat hari ini mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat di dunia dan juga akhirat. Semalam saya kongsikan tentang beberapa tip bagaimana nak membina mindset anak-anak kita yang sihat. Jadi hari ini saya tambah lagi supaya ibu ayah tahu bagaimana cara kita nak monitor supaya mindset anak-anak kita ni sentiasa positif, tidak diracuni dengan mindset yang negatif. Apa dia untuk hari ini? Yang pertama, raikan emosi negatif anak-anak kita. Terutamanya tuan-tuan, kalau anak-anak kita dah mencuba tapi tak dapat, dah berusaha tapi masih gagal. Macam mana nak raikan emosi negatif? Pertama, elakkan kecaman. Contoh, kalau kita tengok anak kita ni memang betul orang yang berusaha, belajar bagai nak gila tapi tak dapat A lagi dalam subjek yang dia belajar tu. Jangan

0: Pertama, peluk mereka. Sebab kadang-kadang bila anak ni kecewa bila dia nak dapat satu tak dapat. Contoh, anak yang dah berusaha dalam pelajaran tapi tak dapat skor dalam apa dia nak. Peluk mereka, tuan-tuan. Sebab peluk ini akan menenangkan jiwa mereka yang tak tenteram. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar luahan mereka. Contohlah anak-anak tu gagal, kita tanya, kenapa anak ayah menangis ni? Dia pun bagi tahu, ayah, Akis dah usaha tapi itulah Akis dapat macam ni je. Kita peluk dia, kita dengar luahan mereka sampai mereka tenang. Dan yang ketiga, counter balik dengan semangat dan motivasi untuk mereka bangkit. Kalau contoh, dia dah beritahu kita, ayah, Akim dah buat dah tapi Akim mampu dapat macam ni dah. Ayah marah ke? Contoh kan, ayah tak marah, ayah faham, anak ayah dah buat yang terbaik. Tapi ayah yakin kalau anak ayah lepas ni belajar lagi, tak putus asa, insyaAllah keputusan ini akan dapat lebih baik lagi pada masa akan datang. Ayah percaya anak ayah boleh buat. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita raikan emosi negatif tapi kita tanam semangat yang positif. Itu tip yang sangat bagus. Dan yang akhir sikit tuan-tuan dan puan-puan, puji usaha bukan hasil. Kau contoh anak tu dah hari ni mungkin tak dapat A dalam subjek yang dia buat. Puji usaha dia. Ayah nampak anak ayah dah usaha dah, bagus dah. Cuma mungkin belum rezeki untuk anak ayah dapat A. Tapi percayalah, kejayaan merupakan proses. InsyaAllah usaha lagi, pasti anak ayah akan berjaya. Mudah-mudahan dengan dua tip ini dapat membantu kita, dapat mengubah cara minda, mindset anak kita, agar anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih sihat dengan minda yang positif. Jumpa kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Cana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Juice.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam, selama 6 jam Lia temankan anda. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang hadirkan diri seawal Lia buka live tadi sampailah waktu ini, sambil kita tapping, sambil share kan lagi kita repost juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, juga saudara, anda boleh saksikan ya kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 di TV2 ketika ini sedang berlangsung dari pukul 9 tadi, dan berikan sokongan penuh untuk kita punya wakil iaitu PR Wans. Dan sekarang ni sedang berlangsung persembahan pertama daripada wakil zon utara, tak silap saya tadi. Jadi anda boleh tontonlah di TV2 sekarang juga. Okey, dan tak lupa untuk malam ni 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Shot 80-90. Malam ni anda boleh buat permintaan lagu, lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an, dan pastikan lagu-lagu yang anda minta lagu-lagu pop dan juga balada sahaja. Jangan minta lagu rock ataupun lagu slow rock, dilarang, okey? Janji. Okey, minta lagu pop dan lagu-lagu balada sahaja. Kalau dia rasa sesuai untuk keudarakan, dia akan keudarakan, okey? Hantarkan di bilik hijau 010-806-1023 ataupun komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Lock FM 102.3 mempersonakan kembali lagi bertemankan saya DJ Lia, tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Okey, malam ni kita akan buka permintaan lagu. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, sertakan sekali dengan ucapannya di 010-806-1023. Okey, Muhammad Haikal, assalamualaikum dan selamat malam DJ Lia. Waalaikumsalam. Untuk saya mesyok 80-90 malam ni, nak minta lagu Nak Kahwin Duit Tak Ada, Nyanyian Sweet September. Dan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Melaka FM yang mengenali diri ini, semoga berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, amin. Okey, seterusnya Arik pun ada buat permintaan lagu Fiona daripada nyanyian For You To See untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Okey, kita akan layan dua permintaan lagu ini. Yang ini kita layan dulu daripada Azmir dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam Melaka FM.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay, guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Shock 80-90.

sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak.

0: ada bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam.

0: Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sehat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sehat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Shock 80-90.

0: Rati, mak awak dengan Mak Siti dah ada sampai.
1: Ha, elok sangatlah tu. Kita siap hidang makan, diorang pun sampai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wah, dah siap masak ke?
0: Baru siap Mak Siti. Jomlah makan. Kami masak semua menu sihat hari ni.
3: Ha, bagus dah tu. Tadi masa taklimat pemakanan sihat dekat klinik desa pun, memang misi tu minta kami jaga makan. Umur dah macam ni, kena makan yang sihat. Minyak, gula kena kurangkan.
1: Habis tadi dengar ceramah je ke? Tak ada buat pemeriksaan kesihatan sekali ke?
2: Hari ni datang dengar ceramah pemakanan sihat. Yang periksa tu dah buat awal. Tu yang nama naik kena dengar ceramah hari ni.
0: Oh, ni mesti sebab bacaan Mak Kia dan Mak Siti tak cantik kan?
3: Tak adalah teruk sangat bacaan tu. Kira orang cakap dah masuk borderline, kena pantau. Lagipun kerajaan dah sediakan pemeriksaan kesihatan. Himat nasihat percuma. Kita ikut je lah untuk kebaikan diri sendiri juga.
1: Ha, betul tu. Dengar tu, Mak. Sekarang makan dah kena jaga-jaga, Mak. Air manis sehari sekali je tau, Mak.
2: Ya, tahulah, Mak. Eh, ini mana abah kamu ni, Melati?
1: Abah baru je keluar dengan Uncle Raju. Katanya nak pergi tukar IC baru kat JPN.
2: Oh.
1: Dah jolah, Mak. Mak Siti, kita makan dulu. Orang dengan Meiling masak special ini tau. Semua rebus-rebus je. Tak ada minyak pun.
3: Rajin betul budak berdua ni. Bagus orang perempuan ni. Tinggi mana pun belajar, kena pandai juga masak. Masuk ke dapur. Sekurang-kurangnya boleh masak untuk diri sendiri. Kalau asyik nak makan membeli je, lama-lama bosan juga. Duit pun cepat larut nanti.
2: Betul, Titi.
0: Baguslah Mak Siti ni. Untung awak Melati dapat mother in-law macam ni. Tak ada halang perempuan belajar tinggi-tinggi.
3: Alah, kenapa nak dihalang perempuan belajar tinggi-tinggi? Itu kan untuk masa depan orang perempuan juga. Kerajaan kita dah sediakan keistimewaan untuk orang perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lelaki. Bila orang perempuan berpendidikan, generasi yang terlahir pun secara tak langsung jadi lebih berilmu.
1: Ha, betul tu. Ijat pun cakap dia tak halang pun orang nak sambung ambil master lepas kahwin nanti. Kahwin dan jadi suri rumah bukan penghalang nak belajar ke peringkat lebih tinggi lagi.
2: Itulah untungnya kita duduk di Malaysia ni. Semua bebas berusaha mencapai cita-cita. Selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Bukan hanya sistem kesihatan berada pada tahap terbaik, sistem pendidikan di Malaysia juga antara yang diiktiraf dunia.
0: Betul tu, Mak Kia. Ramai pelajar Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dalam pelbagai disiplin ilmu. Macam Julia Christina yang jadi pelajar terbaik Malaysia dan kedua terbaik dunia dalam ACCA.
1: Wah, hebatnya. Saya dulu kan Meiling, masa ambil akaun masa SPM pun dah pening dah kepala kan.
3: Itulah beruntungnya kita ni di Malaysia. Sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Semua orang ada akses nak dapatkan pendidikan.
1: Betul tu Mak Siti. Dekat Malaysia ni kan, ibu bapa yang gagal menghantar anak ke sekolah berdepan tindakan denda maksimum RM5,000 tau. Boleh penjara juga di bawah Akta Pendidikan 1996 serta Akta Kanak-kanak 2001 kerana pengabaian tanggungjawab pendidikan wajib untuk anak-anak.
0: Untungnya kita jadi rakyat Malaysia, negara amat dan makmur, bebas juga untuk usaha capai cita-cita.
2: Ya, Meiling. Semua ini kerana kita memilih kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dunia sekarang ni makin maju.
2: Komunikasi makin padu.
1: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
2: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
1: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
2: Senang kan? Memanglah senang.
1: Ini kan Melaka FM.
2: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Ya, Pulau KFM 102.3 mempersonakan 10.42 minit malam ketika ini dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Okey, kita ada nota suara daripada Abang Razak, RM12.50. Apa kata Abang Razak?
4: Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas di Jenia.
3: Waalaikumsalam.
4: Okey, malam ni abang nak dengar lagu Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir.
3: Okey,
4: lagu ni untuk hiburan sendiri dan peminat setia segmen Shock 80-90. Semoga terhibur dengan lagu yang dikeudarakan. Thank you DJ.
3: Welcome. Terima kasih juga buat permintaan lagu Abang Razak RM12.50 eh. Okey, seterusnya Periuk Kental pun ada buat permintaan lagu ni. Lagu nyanyian daripada Datuk Syed, Kau Bungaku, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan ucapan semoga maju jaya ke hadapan buat Gen Z eh. Tekun berusaha, minggu depan sudah mula ujian peperiksaan SMP. Ditujukan budak sekolah menengah kebangsaan Nyalas, ulang kaji pelajaran masa depan SMP ke SPM ni. Periuk Kental.

sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9

0: Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Shock 89.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11.15 minit malam ketika ini, jam yang terakhir untuk Shock 80-90 edisi 11 Oktober 2026 hari Ahad bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan juga jam yang terakhir Lia bertugas pada hari ini untuk 6 jam ini, yang mana Lia bertugas dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam. Okey, apa pun saudara, seluruh warga Melaka FM ya, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Wakil Melaka ataupun Wakil Zon Selatan iaitu PR Wans yang berjaya meraih anugerah persembahan terbaik dan juga sanggup hati pertama untuk Bintang P. Ramli 2026. Dan pencapaian ini sangat-sangat membanggakan juga kerana ini merupakan kali pertama PR Wans menyertai pertandingan Bintang P. Ramli. Dari pentas Zon Selatan hingga berjaya berdiri dalam kelompok terbaik di pentas kemuncak. Satu perjalanan yang bukan sedikit maknanya. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada PR Wans dan juga timnya iaitu Saja Production yang membawa nama Melaka dan juga Zon Selatan dengan penuh semangat dan juga berkeyakinan. Okey, saya nak sambung tunaikan permintaan lagu daripada anda ataupun daripada pendengar-pendengar kita, daripada penonton di TikTok Melaka FM ni di Bilik Hijau eh. Kak Wadia yang dengarkan dari Batu Pahat katanya nak minta lagu nyanyian daripada Raja Emah Mentari Korea. Kejap lagi kita keudarakan. Untuk anda yang nak buat permintaan lagu, masih lagi sempat di minit-minit yang terakhir. Lagu pop dan juga balada sahaja. Yang mana minta lagu rock tu minta maaf eh. Sebab besok baru kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Bersama dengan siapa? Bersama dengan saya juga. 9.30 minit malam sampai 12.30 malam hari besok. Hari ini kita layan lagu-lagu pop dan juga balada sahaja. Okey, jom layan lagu daripada Raja Emma Mentari Korea. Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Shock 89.

ketika ini. Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang setia temankan borak-borak dengan Lia ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah besok pagi anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 12 Oktober 2026 hari Isnin bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan disampaikan info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.48 minit pagi. Juga terima kasih Lia ucapkan untuk rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR yang mengawal siaran kita pada malam ini, Abah Ayub dan juga Abah Nizam KN. InsyaAllah Lia pun akan bertugas pada hari besok juga pukul 6 petang sampai 12 tengah malam. Besok janji kita janji rock 9.30 minit malam sampai pukul 12 tengah malam. Apapun sekali lagi Lia ucapkan terima kasih untuk semua. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Ellie Cat, Suratan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1985. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab itu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan

0: an yasha Allah. Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada Nabi SAW, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, maka hendaklah kamu mengatakan insya Allah, kerana kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita. Yang sihat, syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan berteman bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

0: tiduran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang, baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah, sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi untuk geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan Search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah pejabat pendidikan daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup. Berikutan perkembangan bacaan IPU semasa manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan IPU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan

Makluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum, kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Mamat-mamat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Mak Faiz Haji Ibrahim. Sebenarnya kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bidah dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Iyandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodian Anudin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Jas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasdi Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmas Kota Baru, Marfah Palan dari Mua. Itu antara yang terawal melaporkan ini bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Mandi Bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh ya, semalam, dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi, namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita sudah sedoakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga telah hadir. Fiza, Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembara Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Padi Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan dah terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Dan mereka yang berada dekat Kota Bulut Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pain Burger, Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas katakan tu, terlepas nama-nama tu, almaklumlah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng Merantu semua okey. Marina salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajijah. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Yudha Khairi, kata Said, kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: negara ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada RM1.5 bilion menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300,000 penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat. Ya? Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fakul Terengganu, Kupu-Kupu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity Y, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zu Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada kasut dah buruk luncur. Jun JR, Bunga April. Kita ada juga Ejah Guana pun, Abang Lorihi. Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Bizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cebaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi baju katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lantaran suara Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya pun nama Meriduh. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Aku

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki, ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga, sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan memanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu, ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa, dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Rebi 78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Jelantut Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nurizawati Abdul Muhammad Zaki, Nurizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Game Buruhan tu. Kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Oh, memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gia Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gia Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Mama Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai pendengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87, Lapor Pagi-Pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gia Berhantu. Kerana Nasional Gia Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gia Berhantu ini memberikan
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima, lontaran lunak suara Shima. Menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

ciptaan Azam Dungun, kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia. Pertemuan, perpisahan, dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman, tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setuju lah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dan usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nomala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yung Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis, tapi bujuk hati nak bagi relax, jangan menangis lagi kan, nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lamalah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: Sun of Adam.
1: Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apapun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya. Seburuk apapun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM. Juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini. Layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga. Ada Idah dari Kota Marudu, Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel. Aduh, Wati Bakawali Ju Ati Arah 77. Noliana Yongle Encik Daun. Siapa lagi? Noliana Nodin Ina Hayati Arifin Aini 67. Dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk. Tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang. Sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia eh. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapapun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, kalau kita lihatkan, satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-samalah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa juga cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

yang kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500.

0: tidak berpencet. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rokas dengan Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4.36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan. Ada ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ini berbeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10.30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazliza Bahar, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat sabotif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Mana tu tirai menangis tepi pucuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat office tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang kata lah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Baru Johor 5.41 minit pagi. Bandarin Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, setia sedia hati.

lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang lah, gilah. Rumah kita sorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasan, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada usah tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bukan? Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Sebab tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang, kawasan rumah orang, tak boleh. Nah, itu pun dikira sebagai mengganggu, mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama, tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dianggap remeh ya. Nah, mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah, tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata, saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk, tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jarah, muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran.
antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Insya Allah lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Ada mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, ada membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Ada. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri-geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Tak? Kalau macam tu baca rumah ustaz tu, jiran. Adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah. Tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik. Kita orang soleh. Minta izin. Jangan dok main. Tak apa jiran. Jiran okey je. Jangan dok main okey. Kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya. Belakang rumah tu, longkang. Belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku, siapa kau ujuk, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Ada. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu, kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Ada itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan mah tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Ada contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa baru ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada preh. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Preh. Kita rasa kita buat gurung tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin depan-depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Supa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah deh. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Muka atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allah.

jazz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Dan pukul 6 pagi, Ruang Udara Nasional FM, saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kutakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu-waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Assalamualaikum, selamat pagi, 66 minit pagi. Bersama dengan saya hari ini, Siti Rubiah Abu Siran, dari waktu ini hingga pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Dan saudara, sebentar tadi 5.48 minit pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan seperti biasa, sebentar lagi nanti saudara, kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 221 yang akan disampaikan oleh pembaca kita Ustaz Azra'i, Dato' Abdul Haq, dan juga berterjemah oleh Ustaz Amiruddin Ahmad. Dan 6.30 minit pagi, Permata Hati dengan tajuk Wanita di Era, Follow dan Like akan ke udara bersama dengan penceramah Ustazah Isfadiyah Muhammad Dasuki. Dan 6.50 minit pagi, Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Syamin. Dan pastikan anda terus dengarkan Melaka FM tak kira di mana pun anda berada. Semoga hari ini Allah permudahkan segala urusan kita. Mungkin hari ini ada yang terpaksa kan melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri mesyuarat, kursus, apapun. Kami doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Dan yang memandu, berhati-hati ketika memandu. Kalau keadaan berjerbu kan, jarak pemandangan kita agak terhad, jadi pastikan anda nyalakan lampu kenderaan anda. Baik, terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada, kami sentiasa menemani anda. Dan moga terus setia Melaka FM mempersonakan.
2: Kasih sayang ni dia merupakan fitrah bagi setiap manusia lah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firmannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan diri kamu sendiri yang ianya berasa berat kerana kesusahan yang kamu tanggung, dan dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, dan rasul yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sesuatu yang dituntut, dan ianya merupakan salah satu daripada tanda-tanda iman. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kamu ikuti aku, iaitu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Ta'ala akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kewajipan yang ianya menunjukkan kepada alamat iman yang ada pada diri seseorang. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan mereka ini beriman sehingga mereka ini mencintai kan Rasulullah SAW melebihi kecintaannya kepada ibu bapanya atau kepada

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka. Diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجة والله عزيز حكيم.
1: Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: At-talaqu marratan.

Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: sesudah diceraikan dua kali itu. Jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baharu itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya.
1: Sadaqallahu.
2: Gemersih lagu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti bersama.
1: Perempuan, macam itulah kita di era ini. Saya tak nak bagi lebih-lebih. Saya cukup saya bagi empat perkara tersebut sebab saya nak share ada adab pula. Fokus saya satu je, perempuan. Kita nak jadikan media sosial kita ini medan ibadah. Setuju tak? Setuju ya? Kita follow, kita nak dapat setiap follow kita tu ibadah. Like kita, setiap like kita itu jadi ibadah. Jadi insyaAllah kita nak ajarlah. Jadi macam itulah, habislah perbualan saya dengan anak saya tu. Jadi syukur sangat, saya kata okay, now I have some amount of money, I want to invest you supaya you dapat kuasai konten. Jadi waktu dekat Arafah, kan waktu berdoa, kita ada waktu yang panjang. Jadi saya message pada setiap anak-anak saya, saya kata Umi ada di Arafah ni, kalau awak rasa macam nak menyampaikan hasrat keinginan, boleh bagi tahu Umi. So Umi nak doakan sekali. Saya kata gitu. Saya ada 6 orang anak. Jadi keenam-enam tu semua bagi perempuan. Semua bagi sebab diorang dah kahwin. Jadi dia punya doa-doa dia tu dengan pasangan, ada dengan anak dia kan. Jadi yang Atuf ni, doa dia perempuan, sebab dia masih lagi umur 16 tahun kan. Jadi dia tak jauh lagi daripada peristiwa 11 tahun tu. Dia sebut doa-doa yang hajat-hajat dan hasrat-hasrat yang menyebabkan saya menangis. Antaranya adalah, wahai Allah, seandainya hatiku keras daripada mematuhimu, maka lembutkanlah hatiku untuk terus mentaatimu dan memenuhi arahanmu. Ya Allah, seandainya jalan aku mencari ilmu pengetahuan ini diredai oleh ayah dan ibuku dan engkau juga redha, maka buang dan cabutlah segala ujian dan kesusahan di jalan ilmuku. Macam itulah lebih kurang. Saya baca berulang kali, itu yang membuatkan saya menangis terisak-isak. Sebab saya tahu ada konflik dalaman dia. Konflik dalaman dia yang dia tak boleh nak atas, dan dia kena paksa diri dia untuk patuh. Dan itulah dia jihad. Itulah dia perjuangan. So adik-adik kita yang saya raikan kerana kegedikannya. You all taklah gede mana, tapi hormon tu kena akui ya. Waktu ini saya masih teringat ustazah saya kata, apa yang kita nak buat dua benda ni je. Lebih-lebih lagi kalau nak jodoh yang baik. Nak tak jodoh yang baik dek? Oh sikit, dia tak ramai. Tak kisah. Ramai lah pula ustazah. Yeah. Siapa nak jodoh yang baik ni? Jodoh yang soleh, angkat tangan. Yang tak angkat tangan dah ada. Dia kata ni umur saya 15 tahun. Dia kata, nak tak saya kongsikan tips supaya kita satu masa nanti, walaupun kita rasa jauh, tapi usaha kena sekarang, dapat jodoh yang baik. Oh, sama macam tadi kita kata nak kan. Semua kelas tu perempuan. Jadi ustazah tu kata, haram hukumnya bertulis-tulis surat dengan lelaki yang bukan mahram itu. Saya terasa lah tu, mesti ustazah pandang saya tu. Dan kemudian jalan dia dua je. Satu, berubahlah menjadi insan yang memiliki sebaik-baik akhlak sebagaimana akhlak Nabi. Kalau awak berusaha memperbaiki akhlak awak, dia kata, awak fokus cara jalan awak, cara senyum awak, cara bercakap dengan orang tua, cara mengasihi adik-adik, kita dengan alam sekeliling macam mana, dengan sampah, dengan kebersihan awak, ubah akhlak awak, Allah ubah akhlak jodoh kita. Allah cetuskan ni bakal jodoh kita ni, cetuskan perasaan dia pun nak berubah ke arah yang baik. Ini janji Allah bahawa perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Tak percaya ke dengan janji Allah? Dia kata gitu kan. Kita ni masa tengok, betul lah. So fokus pada akhlak yang baik. Fokus membina akhlak. Yang kedua, buat apa? Doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita tak ada senjata lain. Kita nak cari, nak kejar dia, nak skodeng dia. Bukan sekarang skodeng. Skodeng zaman kita dulu. Stalk, nak stalk kan. Tengok dia punya media sosial. Tengok jalan mengintai-ngintai di sebalik tingkap. Tak tahu sekarang mengintai lagi ke tak? Sekarang tak ada dah. Tak ada mengintai lah. Tengok-tengok aja. Jadi, bila kita berusaha berdoa, yang pegang hati bakal jodoh kita itu juga adalah Allah. Jadi doa minta pada pemilik yang menguruskan jodoh-jodoh. Subhanallah, tak terfikir kan? Tapi itulah yang ustazah saya sebut. Adik-adik yang dikasihi, semenjak hari itu, apa yang acik buat, acik putuskan semua. Semua kira orang kata tu hubungan-hubungan dengan lelaki. Saya takut nampak, itulah banyak trauma yang kita nampak. Jadi rupanya minta pada Allah. Minta pada Allah. Jangan sibuk mengejar orang. So sama juga kena muhasabah. Kalau kita ada media sosial, siapa yang kita follow tu? Kalau boleh unfollow now. Tak payah ikut. Kalau hanya kerana cantik, suka. Kita ni cantik-cantik suka. Ini semua penjajahan Allah. Antara mesej yang diselitkan, cinta. Kisah cinta. Bila kisah cinta ni perempuan, nanti watak lelaki hero dengan heroin berjumpa. Hero dengan heroin pun tanya. Hero pun tanya pada heroin. Heroin bertanya pada hero. Awak suka kat saya, kenapa? Itu kata Korea lah. Kenapa awak suka sangat kat saya? Contoh. Dia akan jawab apa alasan dia? Alasan dia apa ni? Ya? Yeah? Tak dengar? Ya, yeah. Apa bahasa dia Korea? Dia orang tahu tapi dia lupa. Dia ingat Al-Quran, insyaAllah. Ya, yeah, bahasa dia apa? Nabi Latul. Jamil Latul, Masya Allah. Bahasa Koreanya disebut Yipo. Kan? Yipo. Betul tak? Ha. Kita kalau yang tahulah, saya pun bukannya tahu sangat kan. Kamsahamnidah gitu kan. Sarang apa, sarang heo macam tu kan. Perempuan dia, it is because of Yipo. Cantik. Saya doktor tunggu-tunggu. Kalau lah hero tu kata, saya jatuh cinta dengan awak kerana peribadi dan sikap awak yang sangat mempunyai tinggi nilai budi, konon-konon. Tak jumpa. Dia akan jumpa hipo cantik. Tujuannya apa sebenarnya? Dia bukan pasal cantik. Dia pasal nak lakukan dia punya tu barang-barang kosmetik dia. Itu yang waktu kita tengok drama tu, dia ada tajaan-tajaan dia makan something, betul tak? Lepas tu minum something. Sambil-sambil. Mahal tu dek, dia orang bayar. Sebabnya nak sampaikan dia punya produk sehingga ke Melakanya. Jadi orang Melaka pun tengok produk Korea. Jadi kita pun tengok yang cantik tu apa? Putih. So, sibuk semua nak putih. Lepas tengok putih macam mana? Tengok putih macam Cina, macam Korea. Berkilat cecemin. Flawless kata dia. Dia, dia panggil apa? Mirror skin. Entah apa-apa lah perempuan. So sampai bila kita apa, glass skin. Ya Allah, thank you, Dik. Glass skin, mirror skin pula. Glass skin. Yang yang kita tahu dulu, penggelek tepung. Kau nak buat karipap kan? Sekarang ada penggelek pipi kan? Tong-tong-tong-tong kan? Jadi kita disibukkan dengan kecantikan. Yang kita rasa kita tak cantik. Baru dua hari lepas, saya dapat mesej, Ustazah, boleh tak saya ambil botox? Hukum botox adalah haram. Ini akibat penjajahan yang datang menyelinap masuk dalam rumah kita melalui follow and like ni lah. Video-video tuan puan. Dia kata, Ustazah, boleh tak consider alasan ini? Saya tak ada keyakinan. Saya tak confident sebab muka saya begini. Jadi kalau saya ambil botox, saya boleh yakin untuk berhadap dengan orang dan meningkatkan kerjaya saya. So, tak betulkan niat ke tu? Sekali lagi, matlamat tidak menghalalkan. Ya. Itu yang kita kena tahu. Kalau kita belajar, senang. Nak buat decision tu mudah. Tapi kalau kita belajar, nak buat decision mudah, bila ada orang tanya, ha, ini masalah kita. Eh, benda ni pun tak tahu. Oh, dia jadi penyakit setan. Ada je kan dia nak berkait, yang nak meruntuhkan iman kita, meruntuhkan perjuangan kita. Ya, jadi saya pun jawab. Saya kata, kalau ikutkan majoriti ulama, hanya ulama di Indonesia je membenarkan botox tapi dengan syarat yang ketat. Kita tak benarkan. Di Malaysia, majoriti kata haram. Kecuali kalau ada berlaku darurah yang contohnya dia accident sehingga kehilangan otot. Dan otot wajah dia ke atau badan dia ini perlukan suntikan botox. Kebakaran ke, itulah bentuk-bentuk kemalangan. Atau dia ada penyakit kejang-kejang. Berlaku kejang dan hanya ubat botox sahaja dia boleh. Dan botox itu diharamkan sebab antaranya kerana kandungan. Itu nak ceritanya tu. Tapi sebab dah dijajah oleh drama-drama, video-video yang saya sebutkan tu tadi.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana pun anda berada.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, bagaimana dengan minda anak-anak kita? Sihat ke tak? Dah 2 hari Ustaz cerita tentang tip-tip membina mindset anak-anak kita yang sihat. Mudah-mudahan dengan tip-tip yang Ustaz dah bagi tu dapat membantu ibu ayah dan para pendengar sekalian untuk melatih anak-anak kita berfikir dengan lebih positif, dengan semangat motivasi yang lebih tinggi dan yakin untuk menjadikan diri mereka orang-orang yang berjaya, insyaAllah. Jadi hari ini hari terakhir, Ustaz nak kongsikan tip membina mindset anak-anak yang lebih sihat. Kalau semalam Ustaz berhenti tentang puji usaha bukan hasil, dalam erti kata yang lain, kita kena faham kejayaan ini merupakan satu proses, tuan-tuan. Hari ini ramai orang dia suka nampak hasil berbanding usaha. Hari ini sebagai ibu bapa, kita kena twist sikit. Kita kena nampak lebihkan usaha berbanding hasil. Hasil adalah bonus, tuan-tuan. Contoh, kalau kita tengok anak-anak kita hari ini berusaha bagai nak gila, hasilnya tak seberapa, jangan cepat kecewa. Kalau kita ibu apa kecewa, nanti anak-anak lebih kecewa. Berlainkan anak-anak yang tak usaha, dah lah tak belajar, kan? Tak nak pergi hari ni sekolah dengan harapan tiba-tiba dapat A. Lepas tu tak dapat A, dia kecewa. Itu lain, tuan-tuan. Itu lain. Ini kita cerita pasal anak-anak yang tak usaha.

0: Oleh itu, tip untuk hari ini, latih anak-anak kita raikan proses itu sendiri. Sebagai contoh, kalaulah misal katalah anak-anak kita ni dah buat yang terbaik, fahamkan mereka kejayaan itu bukan melihat kepada hasilnya. Kejayaan juga melihat kepada prosesnya. Sebab ada orang hari ni dia buat sekali terus dapat. Betul tak betul? Ada orang dia buat 2-3 kali terus dapat. Sebagai contohlah lampu. Lampu yang kita tengok tuan-tuan perempuan kan, kita belajar kan lampu ini dicipta bukan sekadar buat sekali terus jadi. Berkali-kali difahamkan sampai beribu kali. Betul tak betul? Kan? Begitu juga contohlah kita suruh anak kita buat kali pertama basuh pinggan. Anak latih anak-anak kan? Basuh pinggan. Tiba-tiba kita tengok anak kita basuh tak bersih. Jangan terus marah. Kerana kita tahu nak anak kita ni pandai dalam satu perkara, raikan proses. Maknanya kita tengok, kita panggil dia balik. Nak sini sayang. Tanya anak ayah pandai basuh pinggan. Cuma ayah tengok pinggan ni tak bersih. Kita tunjukkan cara bersih pinggan macam ni. Lepas ni cuba buat lagi supaya proses tu akan lebih baik. Nampak tak? Kan? Dan yang kedua tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, connection and bonding. Ini yang terakhirlah dalam ketiga-tiga hari saya kongsi ni. Ini kita panggil sebagai kunci. Maknanya sebagai ibu bapa kena rapat dengan anak-anak supaya ada rasa bonding yang kuat. Sebab anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kekuatannya adalah ibu ayah. Kalau ibu ayah hari ini gagal hari ini rapat dengan anak-anak, gagal nak grab jiwa anak-anak, di mana anak-anak dah dapatkan kekuatan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita takut kekuatan dicari adalah bertemu dengan kawan-kawan yang merosakkan anak kita. Itu yang kita takut tuan-tuan. Tapi saya kena percaya bagi para pendengar Melaka FM, pasti dapat sesuatu yang bermakna dalam tip-tip yang saya bagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang terbaik dalam mendidik anak-anak generasi kita menjadi generasi yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali Ustaz Fadil Samir dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: mulai pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, dikongsikan ramalan cuaca bagi negeri Melaka hari ini pagi, petang dan malam diramalkan jerebu, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Kita beralih ke negeri Johor pula, pagi diramalkan jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan bagi negeri Sembilan pula saudara, pagi dan malam diramalkan jerebu, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
0: Kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Lagu terbaru, info terkini, Melaka FM mempesonakan teman setia anda sepanjang hari.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Semua sekolah di Melaka dibuka semula hari ini 12 Oktober. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan keputusan itu telah mengambil kira perkembangan kualiti udara semasa serta memastikan aspek pendidikan, keselamatan dan kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga pendidikan sentiasa diberi keutamaan. Melalui satu kenyataan, pihak pentadbir institusi pendidikan diminta mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan kelancaran pengoperasian institusi masing-masing. Sebarang perubahan arahan akan dimaklumkan melalui saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Fasa 2 projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 membabitkan 2,000 lokasi dijangka bermula awal tahun depan. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, kebanyakan lokasi yang dikenal pasti adalah di pedalaman Sarawak dan Sabah serta beberapa kawasan pedalaman di Semenanjung. Secara keseluruhan, Jendela 2 melibatkan 3,000 tapak dengan populasi antara 20 hingga 30 orang sehingga 200 hingga 300 orang yang memerlukan pendekatan berbeza bagi memastikan capaian internet dapat disediakan.
1: Fasa pertama bagi jendela 2 sedang berjalan, proses mengenal pasti vendor dan sebagainya itu diuruskan oleh pihak MCMC dan ini melibatkan 1,000 tapak yang pertama. Manakala bagi fasa kedua melibatkan 2,000 tapak, itu akan disusuli mungkin pada awal tahun depan. Di seluruh negara, bagi fasa pertama, 1/3 lokasi di Semenanjung, 1/3 di Sabah, 1/3 di Sarawak. Jadi kita berlaku adil. Tapi dalam fasa kedua, banyak daripada lokasinya adalah di kawasan pedalaman Sarawak dan juga di Sabah. Ada beberapa lokasi di Semenanjung juga.
0: Tambahnya, kira-kira 1/3 daripada keseluruhan lokasi bawah jendela 2 akan melibatkan pembinaan menara telekomunikasi, manakala selebihnya menggunakan pelbagai penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan setempat. Bagi mereka yang menggunakan laluan sama setiap hari, masa yang dapat dijimatkan memberi kesan besar terhadap keseluruhan rutin harian. Di Melaka, perubahan pada beberapa persimpangan dan laluan utama kini mula memberi kelegaan kepada pengguna. Nur Syafina Sari meninjau bagaimana usaha penyuraian trafik ini menyentuh kehidupan harian rakyat dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
2: Setakat ni banyak perubahan lah daripada dulu dengan yang sekarang. Alhamdulillah, kalau setakat ni saya banyak kali lalu pergi ke arah ke Melaka kan, Sungai Udang, trafik berjalan dengan lancar. Dengan roundabout dah ada ni kan, luas. Bila ada berlaku accident ni dekat Hutan Simpan, tetap jalan macam biasa lah.
3: Terutama pada waktu hujung minggu dan waktu kemuncak lah. And then saya memang guna jalan ni hari-hari untuk hantar anak, ambil anak sekolah. Tadi memang saya rasa memang progress tu cantik lah selepas tukar rombok ni.
4: Trafik jalan lancar lah kan, sebab kereta pun dah tak ada U-turn kat situ. Jadi banyak sebelum ni lah, memang jam. Sebab jalan tu pun boleh U-turn, boleh ni. Jadi memang panjang lah kat situ biasanya.
5: Beza dia dah tak sesak macam dulu. Biasa dulu kalau orang balik kerja petang kan, situ kan memang sesak kan. Ni dia dah tutup situ, dia dah buat U-turn. So jam tu dia agak kurang sikit lah daripada sebelum-sebelum ni.
0: Pengalaman pengguna ini menjadi ukuran paling dekat terhadap keberkesanan setiap perubahan yang dilaksana. Usaha penyuraian trafik digerakkan menerusi jawatankuasa Trafik Task Force Negeri. Tumpuan diberikan kepada lokasi yang sering mengalami kesesakan serta persimpangan menyebabkan pengguna terpaksa menunggu terlalu lama.
6: Satu contoh di Stadium Hang Jebat, pengurangan 3 fasa kepada 2 fasa masa menunggu dikurangkan daripada 175 saat kepada 65 saat saja. Di kandang pula, pengurangan 4 fasa kepada 2 fasa masa menunggu dikurangkan daripada 65 saat kepada 60 saat di Melaka Mall, di mana pengurangan 3 fasa kepada 2 fasa kita dapat mengurangkan masa menunggu daripada 125 saat kepada 70 saat saja.
0: Setakat ini, inisiatif larangan membelok ke kanan atau no right turn telah dilaksanakan di 12 lokasi kesesakan kritikal. 2 lokasi menggunakan pendekatan persimpangan bulatan, manakala konsep go straight dilaksanakan di persimpangan High Compeg Goh Alu Gajah. Seiring pertambahan penduduk dan kenderaan, perancangan turut melihat keperluan pengguna untuk tempoh 5 tahun akan datang. Antara yang sedang dilaksana, projek menaik taraf jalan Tun Hamzah di Melaka Tengah bernilai RM300 juta
7: selain pusingan U bertingkat dan direct U-turn di Lebuh AMJ. Turut dilaksana naik taraf laluan Sungai Udang ke Masjid Tanah serta laluan bulatan Kelibang ke persimpangan Batang 3.
6: Dengan adanya beberapa projek yang saya sebutkan tadi, insyaAllah dalam tempoh dalam tahun ini, keserakan yang raya di sebahagiannya di Melaka, di tempat-tempat yang keserakan yang panggil hotspot lah, dapat dikurangkan.
7: Daripada mengurangkan masa menunggu di persimpangan hingga menaik taraf laluan utama, usaha penyuraian trafik di Melaka terus diperkasa bagi memastikan perjalanan kekal lancar seiring pertambahan penduduk, kenderaan dan pelancong di negeri ini. Laporan Nur Syafina Sari, RTM.
0: Keindahan dan keunikan alam di kawasan desa yang ada di Melaka mampu menggamit lebih ramai pelancong ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata pengalaman itu ditawarkan menerusi penganjuran sukan lasak berbasikal. Katanya menjadi matlamat kerajaan negeri untuk menjadikan sukan sebagai satu lagi kekuatan dalam menonjakkan industri pelancongan khusus di luar bandar. Beliau juga mahu pengusaha inap desa menerima tepahan, peniaga kecil mendapat pelanggan, produk tempatan semakin dikenali dan ekonomi penduduk turut berkembang. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
8: Yang sahih di RTM.
9: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, 1.3 Melaka FM mempersonakan 7.45 minit pagi. Selamat pagi semua yang sedang memandu dalam perjalanan ke tempat kerja. Hati-hati ketika memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Dan saudara, hari ni nanti saya nak ajak sembang seimbang lah pagi ni kan. Nanti pukul 8 pagi, apa yang membuatkan anda bersemangat nak ke tempat kerja hari ni kan? Maklumlah kan, dalam pembentangan belanjawan 2027, Jumaat lepas, ada insentif-insentif yang disediakan oleh kerajaan. Jadi mungkin itu jadi salah satu daripada pembakar semangat anda untuk ke tempat kerja kan. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya. Boleh hubungi saya nanti 2824477, 2843377, ataupun tinggalkan coretan anda ke 010-806-1023. Dan boleh juga ditinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM dan di muka buku kan, Facebook Melaka FM. Baik saudara, dalam pada itu saya nak kongsikan juga dengan semua. Orang ramai diingatkan supaya tidak membantu menyebarkan kandungan media sosial berunsur penghinaan, provokasi atau hasutan berkaitan agama, kaum dan institusi diraja. 3R sebaliknya segera melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, tindakan berkongsi semula kandungan sedemikian hanya akan memperluas penyebarannya, termasuk meningkatkan jumlah tontonan di media sosial. Jadi jangan bantu untuk sebarkan, jangan reshare, jangan bagi view, terus buat laporan polis ataupun aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Baik, terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Salam hari Isnin hari ini. Semangat, semangat. Jom kita mulakan hari kita dengan penuh bersemangat. Ha, kalau ada masalah ke, sambil-sambil berfikir tu, sambil dengar Melaka FM.